0: Hari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Tambi lagi untuk belajar bahasa Tamil. Vanakkam.
1: Salam sejahtera, Cik Kis.
0: Okey Tambi, sebelum kita nak belajar satu ayat hari ini, kita nak ulah kaji sikit.
1: Boleh, boleh.
0: Cik Kis nak tanya ni. Na alaga?
1: Yalah Cik Kis je lah paling cantik dekat muka bumi ni.
0: Okey Tambi, hari inilah kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni untuk selalu untuk orang-orang yang semangat. Okay, kita akan cakap ursagam. Urcagam.
0: Urcagam.
1: Ya, yeah, betul.
0: Urcagam.
1: Betul.
0: Urcagam ni semangat.
1: Semangat.
0: Mana kalau semangat ke teruja ke boleh lah.
1: Boleh, boleh. Teruja pun boleh juga.
0: Teruja, semangat. Kan kalau kita ada semangat pun kan, wow, hari ni dia nampak
1: urcagam irikan. Contohnya Tambi buat satu ayat panjang eh. Ini ki na urcagam irikan.
0: Urcagam
1: irikan.
0: Irikan.
1: Maksudnya hari ni saya penuh dengan semangat.
0: Patut hari-hari kita kena macam tu.
1: Betul.
0: Penuh dengan semangat eh.
1: Betul.
0: Semangat untuk belajar bahasa Tamil pun boleh. Macam sekarang ni. Betul tak?
1: Betul. Free-free je.
0: Kan? Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa. Kandikum.

0: Apa? Tok nak cerita? Ha, nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Ya, baik. Ini nak bawakan kepada anda kan, Tok nak cerita. Apa cerita pagi ini? Kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Nor Zaharuddin Kasimon, Penghulu Mukim Bukit Batu. Ha, ada perkara-perkara menarik lah yang kita nak dengarkan daripada Tok Penghulu kita pada pagi ini, Tok.
2: Ya.
1: Assalamualaikum, yeah. Tok.
3: Assalamualaikum.
2: Ceria tu pagi ni eh.
3: Sehat eh?
2: Alhamdulillah. Silakan tu dengan perkongsian hari ni.
3: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haji Johor dan salam kulai kesayangan kita. Kita dekat kulai kita ada terpaksa dalam kulai kesayangan kita. Dalam kulai bandar bahagia. Untuk makluman semua, saya Muhammad Nur Zahuddin bin Kasimon, Penghulu Mukim Bukit Batu di daerah Kulai. Dan untuk maklumat semua, ini kali ketiga Johor FM temu duga saya lah untuk Diari Tok Penghulu ni. Memandangkan kita di Kulai ni ada 4 mukim dan mukim yang ada pun tak besar. Kita ada mukim Kulai, mukim Senai, mukim Sedenak dan mukim Bukit Batu. Dan saya menjadi penghulu di mukim Bukit Batu. Okey, untuk maklumat semua, di mukim Bukit Batu tak keterlaluan lah saya kata kalau kita sekarang menjadi jantung kepada pembangunan pusat data di negeri Johor, sebab kita ada kawasan Ibrahim Technopolis yang mengumpulkan pusat-pusat data yang menempatkan operator dan syarikat-syarikat antarabangsa yang membawa pelaburan yang berimpak tinggi yang secara tak langsung memberi kesan kepada pembangunan di Mukim Bukit Batu sendiri. Kalau contoh dulu 5 tahun lepas kita tengok Bukit Batu yang tak ada apa, sekarang kita tengok keadaan dah semakin meriah. Keadaan pembangunan pusat data tu secara tak langsung memberi impak sosial dan impak kepada ekonomi, kepada penduduk setempat. Dan banyak usahawan-usahawan mikro, contoh-contohnya peniaga-peniaga kecil mula tumbuh dan membawa penawaran yang tinggi kepada rumah sewa dan lain-lain. Okey, sekarang kita bergerak kepada aktiviti-aktiviti yang akan saya laksanakan ataupun dijemput. Dan yang terkinilah pada hari ini, insyaAllah saya akan bersama-sama dengan JPKK Kampung Melayu Bukit Batu dijemput untuk aktiviti santai dan menonton wayang cerita kadam Kulai bersama-sama keseluruhan AJK JPKK untuk mengeratkan lagi kuah sesama kita ni. Dan pada hari Sabtu dan Ahad ini, bertempat di Dewan Pentadbiran Pejabat Daerah Kulai, kita akan melaksanakan pemberian bantuan kasih Johor secara besar-besaran kepada mereka yang tak dapat ambil kepada pada tarikh yang telah ditetapkan sebelum ini. Dan antara BKJ yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu dan Ahad ini adalah BKJ yang melibatkan inisiatif Warga Emas, yang melibatkan kesemua dun di daerah Kulai, iaitu Dun Bukit Pemai, Dun Bukit Batu dan Dun Senai. Dan selain itu, kita ada BKJ Sultan Volunteers dan BKJ Penjaja, BKJ Ibu Tunggal dan Pasangan Bukan Islam yang baru berkahwin. Kita akan cuba selesaikan pada hari Sabtu dan Ahad ini sebelum kita serahkan semula bantuan tersebut kepada kerajaan negeri. Dan pada hari Ahad ini juga, 14 hari bulan, saya dijemput oleh Sekolah Agama Felda Bukit Batu untuk merasmikan Mesyuarat Agung Badan Kebajikan Sekolah Agama Felda Bukit Batu kali ke-44 dan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik tahun 2025. Dan pada minggu depan, iaitu pada hari Selasa, pada 16 hari bulan Jun, saya akan menghadiri Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Daerah Kulai tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masih, bertempat di Masjid Ar-Rahman Taman Puteri Kulai. Dan di kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkanlah salam Mahal Hijrah kepada semua yang mendengar Johor FM. Dan harapan saya semoga kedatangan tahun baru ini kita sama-sama dapat menghayatilah makna hijrah yang sebenar dengan memperbaharui azam, memperkukuhkan iman serta meningkatkan amal soleh dalam kehidupan seharian kita. Dan pada hari ini juga dan saya sebenarnya menjelang pilihan raya negeri Johor ni, saya telah dilantik sebagai pembantu pilihan raya bagi undi awal. Dan pada hari ini dan hari Isnin akan diadakan lawatan ke pusat-pusat mengundi untuk melihat kesesuaian dan logistik apa yang diperlukan di pusat mengundi tersebut. Itu sajalah perkongsian saya untuk pendengar-pendengar Johor FM pada kali ini untuk Diari Tok Penghulu.
2: Baik. Terima kasih Tok atas perkongsian hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi ya.
3: InsyaAllah, terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, jom Safi, kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi kita ada Nur Sakinah hashtag ini jalannya. Dan kita nak ajak untuk anda semua menonton kami juga di Facebook dan juga TikTok live bersama dengan kami.
1: Ya, baik. Kita ada lagu ini.
2: Kubur Suara, Annie Zakri untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cia.
2: Macam itulah.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Kita kembali lagi hari ini. Kita ada Nur Sakinah, hashtag ini jalannya.
2: Ya, sudah semestinya koleksi, orang kata koleksi pula, informasi dan juga maklumat yang cukup penting, yang sangat-sangat bermanfaat untuk kami kongsikan untuk anda pada waktu ini. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang. Ini dia tetamu kita, Kis, sudah pun bersama-sama dengan kita. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Cik Anu Surya, anak perempuan Balan, penolong pengarah bahagian kelahiran, kematian dan anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Johor. Cik Su, lebih mesra dengan panggilan Cik Su.
1: Cik Su.
2: Ya.
1: Okey, Cik Su, kali pertama bersama dengan kami hari ini eh. Bersama dengan pendengar dan juga penonton Nur Sakinah pagi ni eh.
3: Selamat pagi.
1: Okey. Cik Su, hari ini akan berkongsi topik yang menarik, panduan pemilihan nama anak.
2: Itu ada kadang-kadang kan, sebelum kita pergi kepada ni, ni daripada apa yang kita nampak sendiri lah. Kalau dulu trendingnya nama nak yang pendek-pendek. Lepas tu dia bawa ke panjang. Sampai berapa kan? Sampai 3, 4, 5 pun ada. Tapi sekarang ni kebanyakannya dia dah kembali kepada yang ringkas-ringkas balik.
1: Dia ikut macam ikut zaman lah kan.
2: Tapi sorry tersiap kalau kita nak kata kalau macam ni lah, yang berbangsa Melayu, yang beragama Islam ni macam masukkan kan. Kita pun tak mungkin kurang pasti kalau yang apa, yang berbangsa India dan juga berbangsa Cina. Tapi kebanyakan mereka adalah itulah dia kan. Dia orang Melayu ni yang kebanyakan nama tu panjang, banyak gitu kan.
3: Dia macam ni sebenarnya. Sekarang ni dia ikut trend tau. Masing-masing, kalau kita tengok satu nama tu untuk satu tempoh tu dia jadi viral sangat. So kalau kita tengok sehari tu dalam pendaftaran kelahiran tu, nama tu mesti akan ada. Ada macam orang minat dengan nama tu lah. So untuk satu tempoh tu dah habis satu tempoh tu, mereka
1: muncul nama lain pula.
3: Adakah
2: trending ni mengikut orang kata orang Melayu saja ke, ataupun India dan juga Cina pun sama? Kalau saya, nama tu je.
3: Saya perasan sebenarnya semua kaum sama juga. Dia nak ikut yang trend tu. So itulah cakap, untuk satu tempoh tu lah nama tu akan jadi viral, dia akan jadi famous. Lepas tu muncul lagi satu nama.
2: Okay, baik. Kalau macam trend kan, kalau macam sorry, kita pun nak tahu juga kan, ni pengalaman pertama kita kan. Yang saya sendiri tak tahu. Nama yang trending kalau macam bahasa India, apa yang nama paling banyak digunakan?
1: Yang saya tahu, saya kebanyakannya saya jumpa nama Puja.
3: Nama Puja sebenarnya dah sebab lama dah, saya rasa yang tu ikut yang Bollywood.
1: Itu di kalangan kawan-kawan kita lah yang kita pernah ni. Kalau sebenarnya apa nama yang trending
3: kan? Sekarang ni kan kalau kami perasan dia macam banyak perkataan-perkataan. Dia lebih kepada
1: nama-nama artis Bollywood.
3: Dia tak ikut dah Tamil tau. Dia lebih kepada macam Sanskrit, Sanskrit ada. Dia ada mix dengan English juga. Spelling dia. Kalau nama India, dia ni macam ni tau. Sebutan dia, tapi spelling dia akan, dia akan jadikan ubah sikit. Yang tu pun nampak macam pun cakap trending
1: jugalah.
3: So dia akan buat yang tu lah untuk kaum India. Kaum Cina yang kami biasanya kami perasan, dia akan ada nama Cina dan dia akan ada nama English dia juga. So untuk mudahkan untuk panggil kanak-kanak tu lah. So ni yang style untuk yang non-Muslim. Untuk yang Muslim pula, biasanya kalau tuan y'all perasan kan, contoh macam dekat drama-drama, siri-siri ada nama-nama yang trending tu kan. So itulah akan jadi pilihan juga.
1: Bukan, kadang tu nama watak tu. dalam drama atau filem yang terakhir ini akan menjadi ikutan mungkin kan. Puan ada juga.
3: Betul.
1: Kan.
3: Betul.
1: Okey, sebenarnya kalau kita sebut trend nama panjang dan unik ni kan, Cik Su, dia ada limit tak sebenarnya?
2: Ha, betul.
3: Okey, secara teknikalnya untuk JPN kita hadkan ke 150 aksara lah.
2: 150.
1: Oh,
2: untuk nama tu.
1: Ya.
2: Panjang. Eh, panjang kalau 150.
1: Ya. Itu dah boleh buat karangan. Ha. Karangan pendek.
2: Itu kalau nak tulis nama je.
3: Dia sebelum ni 80. Sekarang ni kita dah upkan ke 150.
1: Itu termasuk dibinkan dengan nama ayah lah.
3: Ya. Mm-hmm. Sebab itulah dia bila request daripada parents nak letak nama sampai 3-4. Kadang dia sebenarnya sewaktu pendaftaran kelahiran tu, kami di kaunter, kami akan nasihatkan. Kami akan nasihatlah sebab untuk masa depan kanak-kanak tu juga memang nama tu sedap dipanggil, trendy. Tapi kesian juga dekat kanak-kanak tu. So biasanya kami akan nasihatkan
1: lah. Panjang nak tulis waktu exam.
3: Ya, betul. Nak isi borang lah kan. Tengah rushing-rushing. Nak isi panjang-panjang tu macam payah
2: borang
3: kan.
2: Borang pula kotak dia kecil. Nak tempat nak tulis nama tu sikit je. Macam mana singkat sangat.
3: Kan. So biasanya kita akan advice lah. Kita parents yang datang tu memang kaunter JPN akan nasihatkan. Tapi kalau ibu bapa tu nak kekalkan juga.
1: Ini saya kena kekalkan. Ini sebab keturunan saya.
3: Betul.
2: Itu satu.
3: Taklah kita nak menghalang. Tapi 150.
2: Yang pergi buat daftar tu ayah dia kan. Cakap, tolong cik, cakap saya ni kalau saya balik bini saya tengok nama lain ni teruk saya ni. Bini saya kata itu je. Saya tak berani tukar, tak berani nak tukar.
1: Ejaan pun saya tak berani.
3: So untuk ibu bapa kan, yang pasangan-pasangan yang baru berkahwin, yang akan bakal menjadi ibu bapa. So nasihat ikhlas daripada JPN, pilihlah nama-nama yang yang mempunyai maksud yang baik.
2: Ya, betul.
3: Betul kan?
2: Mempunyai maksud yang baik. Saya kira benda ni tak kira bahasa, tak kira agama.
3: Ya, betul.
2: Semua nama-nama tu adalah nakkan yang membawa maksud yang baik.
3: Betul. So, rujuklah dengan pejabat agama, dengan yang kaum-kaum masing-masing tu. Dapatkan, apa orang cakap, dapatkan nasihat, pandangan. Loh, baru namakanlah kanak-kanak tu. Untuk,
1: betul.
3: Untuk kemudahan masa depan kanak-kanak tu.
1: Ada tak Cik Su nama-nama yang dilarang?
3: Ada. Okey. So untuk JPN kita memang akan ada certain nama-nama yang kita larang lah. Okey, contohnya yang membawa maksud yang tidak baik, yang tidak mempunyai maksud kadang-kadang. Okey, contohnya lah kan. Takkan kita nak namakan anak sebagai harimau, kerusi. Ya,
2: letak nama-nama buah.
3: Buah.
2: Kan.
1: Nama bunga tak apa eh?
3: Nama bunga okey.
2: Okey lah, sebab kita pun suka bunga.
1: Okey.
3: Kan, tiba-tiba dia suka durian. Takkan nak letak nama anak tu durian kan?
2: So saya kena letak sebab nama atuk saya langsat ke dia? Doanya di family tu.
3: Kan? Tu janganlah macam tu. So kita memang tak membenarkan yang tu. Dan juga contohnya macam gelaran. Gelaran ni sebenarnya dia adalah macam anugerah. Kan contoh macam Tan Sri, Datuk Sri, Datuk. So nama-nama yang gelaran-gelaran tu kita tidak benarkan untuk nama kanak-kanak tu lah.

0: Baik, itu dia lagu Habibillah Ikhmanul baru saja bersama dengan anda. Kita masih lagi dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya, berbicara mengenai panduan pemilihan nama anak bersama dengan Cik Su kita pagi ini. Ya,
1: ya, kita bercakap berkaitan dengan nama ni kan. Kalau tadi dah sembang lah, trending nama anak panjang, pendek, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi, kita nak tanya juga berikut berkaitan dengan isu salah ejaan. Saya ingat balik kalau zaman ni, bolehlah kita kata macam waktu dulu-dulu lah. Dulu-dulu kalau kita, yalah, zaman-zaman ayah kita lah, mungkin boomers kan, ataupun Gen X ke, yang lahir masih lagi merujuk ke pondok polis berhampiran, yang hanya merekodkan, hanya tulis sahaja. Saya ingat lagi ada nama-nama yang, sebagai contoh lah, ni nama kawan saya tapi tak ada masalah untuk kita cerita. Nama ayah dia tu Hassan, kan? Bukan, nama ayah dia tu Hassam. Kalau dalam kad pengenalan memang nama dia Hassam. Tapi dah memang dalam IC macam tu, terpaksa ikut. Mungkin nak, asalnya saya fikir Hassan kot, tapi kesilapan orang dulu tulis. Jadi mungkin Cik Su boleh kongsikan berkaitan dengan isu salah ejaan ni. Dah lama baru perasan, adakah ianya boleh diperbaiki ke kan?
2: Okey, untuk makluman, kita JPM membenarkan untuk membetulkan, kita beritahu dia apa term yang kita gunakan adalah pembetulan maklumat. Okey, kita boleh betulkan nama kanak-kanak tu. Kita nasihatkan kepada ibu bapa ni yang

0: dia rasa sepatutnya nama anak dia tu dia dapati ada kesilapan ejaan atau ada maksud yang lepas dia daftar baru dia rasa macam nama ni membawa maksud yang tidak baik. So kita nasihati mereka untuk datang ke JPN untuk membuat pembetulan maklumat untuk nama kanak-kanak tersebut seboleh-bolehnya bawah setahun.
1: Bawah setahun.
0: Ya, so boleh kita betulkan. Dia kena bawalah dokumen sokongan.
2: Itu betulkan ejaan atau terus tukar nama terus? Tukar yang macam mungkinlah dia cakap dia letak anak nama dia ni
1: tukar nama lain kot. Sebab tadi memberi maksud yang tak baik kan.
2: Atau dia cakap anak dia macam macam orang kata dulu-dulu kan.
1: Tak boleh bawa.
2: Faham? Jadi budak tak cina ni
1: tukar nama.
0: Kita ada juga yang kita dapat kata anak tu sakit kan. So kanak-kanak tu pun nama panggilan dia lain. Nama yang diberikan tu lain. Ada kita ada terima permohonan seperti itu. So, biasanya mereka akan bawa supporting dokumen lah, dokumen sokongan daripada pejabat agama atau daripada rumah ibadah yang kata ada yang apa memberi penjelasan lah kenapa nama tu tidak sesuai untuk kanak-kanak tu. So permohonan ni kita akan proses lah untuk pertimbangan kelulusan itu.
2: Itu maknanya umur dia tak sampai setahun lah boleh, boleh tukar. Maknanya kalau lebih daripada setahun
0: boleh buat permohonan dan dia akan diangkat ke panel untuk kelulusan. So kita akan tengoklah apa sebab dia tu.
2: Kena tengok sebab lah.
0: Seboleh-bolehnya kita tak naklah kerap menukar nama kanak-kanak tu sebab dia dah menggunakan, contohnya kalau dia dah mula bersekolah. Dokumen sekolah dia semua dah ada dah. Lepas tu kalau ada insurans macam-macam lagi kan, kita dah menggunakan dokumen kita, dokumen pengenalan diri kita, dia macam-macam urusan kan. So dia menyusahkan juga kepada kanak-kanak tu.
1: Bukan saya tukar nama. Kalau kita nak tukar nombor telefon pun dah menyusahkan. Bila tukar nombor telefon ni habis segala rekod bank, rekod tu, rekod ni semua kena pergi balik.
2: Betul lagi kalau tukar nama.
0: Macam tadi yang pasal isu nama kan, orang zaman-zaman. Saya pernah dengar satu daripada live juga sebenarnya. Tapi dia seorang pakcik tua warga negara Malaysia tapi dia bangsa India lah. So dia cakap nama dia sebenarnya adalah Selvaraju.
1: Yang ditulis sebenarnya
0: Selvaraju. Tapi atas dokumen nama dia adalah Seluar Baju.
2: Seluar Baju.
0: Ya. Yeah. So masa zaman-zaman tu dia base, secara lisan kan kita
1: tulis.
0: Dan dia macam cakap dia ada di balai polis, pejabat kesihatan. Dia tak macam yang sekarang ni kita tulis di borang dan yang tu adalah rekod JPN. Untuk rujukan.
2: Kalau kes-kes yang macam tu macam mana lah,
1: tak boleh lah kan tu, dia pun dah
0: boleh mohon pindaan. Tapi macam saya cakap, kena ada dokumen-dokumen sokongan dia, itulah kita akan pertimbangkan kelulusan dia.
2: Sebab dengar macam dekat-dekat sama.
1: Ya, betul itu. Mungkin itulah.
2: Jadi dia tulis je lah.
1: Yang menulis tu mungkin dulu pula tak buat semakan. Kalau sekarang kalau kita buat daftar kan, awak mesti dah lama tak berdaftar. Saya ingat lagi pegawai JPN tu akan minta kita semak berkali-kali. Semak betul-betul ejaan apa semua.
0: Sebelum sijil dikeluarkan, okay, kita akan key in permohonan tu dan kita akan keluarkan satu cetakan dami. Kita panggil dia sebagai dami untuk semakan parents. Setiap maklumat tu kita minta semak. So kalau semua dah okay, yang pemalum tu akan tanda tangan dan kita akan keluarkan sijil lahir tu.
1: Okey, Jesus. Satu lagi soalan tambahan daripada saya kan. Adakah dalam nama tu ada noktah?
0: Okey. Okay.
1: Macam nama saya ada noktah tau. Tapi ada setengah macam saya pernah mengalami satu masalah di mana nama ikut nama kat penalaran ada noktah. Tapi dalam sistem bila check, oh cik, tak sebenarnya ada. Kita tak boleh isi noktah dalam sistem ni.
0: Betul.
2: Koma jadi, pun tak boleh sebenarnya kan?
0: Betul.
2: Yang biasanya koma atas tu.
0: Ya, simbol-simbol, tanda noktah, koma, semua tak ada. Semua tidak boleh, kita dah tak boleh nak gunakan yang tu.
2: Tapi dalam IC ada.
1: Macam saya, IC saya ada. MD tu. Sebenarnya MD tu Muhammad. Saya tahu faham Muhammad. Tapi ada orang kata mat. Tak, bukan. Dia sebenarnya MD tu adalah singkatan bagi
2: Muhammad.
1: MD dot. Itu baru Sofi, nama saya Sofi kan.
0: Dia macam ni, kita berdasarkan pada rekod yang fizikal tu. So bila kita kemas kini di dalam sistem kita lah. So bila di rekod fizikal tu dia ada dengan tanda nokta tu, kita kemas kini sebiji yang masukkan yang tu. Tapi sebenarnya bolehlah kita pertimbangkan juga untuk mengeluarkan yang
1: Tanda nak hutang.
0: Tanda nak hutang.
1: Saya rasa kalau kita nak booking tiket flight kan.
2: Haa, yang tu tak boleh lah kan.
1: Memang tak boleh ada tanda.
2: Apa-apa
1: tanda
2: simbol pun.
1: Saya pernah sekali nak pergi naik flight, orang tu tak bagi. Saya tak adalah saja orang. Sebab okey, tak ada masalah. Okay. Cuma perlu, tak perlu tulis yang tu lah.
0: Betul-betul lah.
2: Okey, Cik Soh, ada soalan juga yang bertanya. Okey, mengenai nama Muhammad kan. Kalau dulu kan nama Muhammadnya di
1: singkatan,
2: Asia,
1: singkatan MD, dia MOHD.
2: MOHD. Tapi sekarang ni ejaan penuh dia penuh. Muhammad. Yeah. Tapi kalau yang dulu dalam dah MOHD, kalau dia nak tukar pada penuh Muhammad tu boleh ke?
0: Kita akan ikut rekod yang asal tu. Kalau dah MOHD, kita akan kekalkan yang dengan MOHD. Yang, yang untuk yang baru ni, pendaftaran baru yang kita akan namakan penuh.
2: Terus penuh. Macam itulah. Semoga dapat menjawab soalan. Baik, kita nak berhenti seketika. Kejap saja lagi kita sambung. Kalau anda ada persoalan nak bertanya pada Cik Su, silakan, isu mengenai anak ni.
1: Nama anak.
2: Okey, baik. Ini dia lagu Dato' Siti Nurhaliza, Rencong untuk anda. Okey tak?
1: Okey, jen.
2: Cantulah.

0: Baik, kita masih lagi dalam Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya. Panduan pemilihan nama anak. Itu dia topik kita hari ini bersama dengan Encik Anu Suria, anak perempuan balan, pendolong pengarah bahagian kelahiran, kematian dan anak angkat Jabatan Pendaftaran Negeri Johor. Mm-hmm. Baik, ada yang bertanya kat sini. Soalan daripada Syah. Kalau ikut ejaan Sharifah katanya, ejaan yang betul macam mana? Sharifah dieja SH atau SY? Silakan Cik Su.
1: Okey. Untuk soalan ni, dia sebenarnya terpulang kepada parents dia sebenarnya. Uh-huh. Sebutan. Uh-huh. Dia kalau ejaan tu Sharifah SH, A tu Syah juga. Syah. SYA pun Syah juga. So itulah dia, kita beri kebebasan kepada ibu bapa untuk memilih spelling. Dan dengan harapan bila kita nak sebut nama tu mudah dan disebut dengan betul.
2: Baik, bercakap berkaitan dengan nama unik tadi, Cik Su ada cakap lah kan,
0: selain seluar baju,
2: bukan, itu kesilapan. Macam unik ni macam tadi lah, ada nak ambil nama-nama. Contoh, dia suka tengok bola, ada seorang target seorang ni kan. Ada tak pengalaman Cik Su ada orang nama anak dia pemain-pemain bola sepak ke sebelum ni, ataupun nama-nama artis ke?
0: Nama Messi ke?
1: Ada. Ada. Kami pernah terima permohonan yang ibu bapa pilih nama pemain bola sepak luar negara. Tapi memang yang tak ada kena mengenai langsung dengan kaum atau keturunan parents itulah. So kita terima permohonan tu. Cuma dia akan membuatkan rasa macam, kalau orang akan macam, nama ni dengan, kan bila saya sebut dia tak tak kena dengan yang keturunan dengan, atau kaum orang tu kan. So kita mendaftarkan jugalah.
2: Ya, maksudnya kat sini, maksudnya JPN tidak menolak lah.
1: Tidak menolak.
2: Kalau untuk nak letak nama, sehingga dulu ada nama dia minta Babatov kan. Ada.
0: Ada
2: seorang letak dulu nama anak dia Babatov.
0: Okay. saya ingat kawan saya sekolah dulu, nama dia macam menggambar perkataan apa. Okey, contoh adik-beradik dia, nama Suci, ada nama Naluri, Harapan, Hasrat. Memang adik-beradik dia macam dekat-dekat satu sekolah kan. Jadi abang dia Hasrat, dia ni Suci, yang tu Naluri. Kan? Saya memang betul wujudnya. Memang ni sekolah saya dulu. Memang okey, kalau nama-nama perkataan macam tu memang tak ada halangan lah bagi JPN eh.
1: Dia tak ada halangan. Tapi kalau dia gabungkan dengan nama yang lain, contohlah Muhammad Suci atau Nur Suci. Dia tak ada, nampak macam biasalah juga kan.
0: Boleh digabungkan tu kan.
1: Cuma kalau perasan, nama dia sebenarnya perkataan Melayu yang sangat tulen, betul tak?
0: Betul.
1: Suci, sayang, cinta. Tu adalah nama-nama yang bahasa Melayu. Tapi kalau macam kurang jugalah sekarang ni, kami tengok trend tu lah.
2: Betul. Biasanya bergantung kepada ibu bapa sendiri lah. Kita sebagai ibu bapa sebenarnya yang perlu kata meletakkan nama yang memberi maksud yang baik lah. Saya rasa semua anak kan, nama anak tu membawa maksud yang baik.
0: Betul.
2: Kadang-kadang diselitkan juga dengan perkataan yang pelik macam tadi tu kan. Tapi harapkan ianya tak bawa maksud yang memudaratkan lah. Baik, Cik Su, adakah mungkin kalau ibu bapa ni nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkaitan dengan semakan lah sebelum membuat pendaftaran anak ni, sebelum tak nama, mungkin JPN ada tempat yang boleh dirujuk ke?
1: Kita sebenarnya sewaktu pendaftaran tu yang kita akan memberi nasihat kepada ibu bapa tu lah. Sewaktu pendaftaran kelahiran, kita akan semak semua maklumat-maklumat yang diberikan dengan nama, dan kita akan nasihat di situ. Tapi jika nama-nama yang diberikan oleh ibu bapa tu yang contohnya membawa maksud-maksud yang pelik, ganjil, yang membawa tidak ada maksud atau membawa maksud yang tidak baik, memang JPN akan tolak terus pada masa tu.
2: Nombor boleh tak dimasukkan dalam nama?
1: Tidak boleh.
2: Tak boleh,
1: Tidak boleh.
2: Nombor tu termasuk simbol lah tadi kan?
1: Ya, betul. Simbol.
2: Contohnya macam dia nak letak nama anak dia, contohlah Aini satu macam tu.
0: Kalau kalau nak dia kena eja jugalah. Tak boleh langsung.
2: Kena tulis SATU lah.
1: Tapi untuk SATU tu pun kita tidak membenarkan juga sebab dia dia membawa maksud dia yang
2: angka.
1: Ya. So apa yang JPN emphasize ni sebenarnya adalah nama tu mesti kena ada satu makna sebenarnya. Kesianlah kanak tu, kanak-kanak tu Nur Aini satu. So, bayangkan nanti orang akan panggil dia satu-satu.
2: Awak punya adik dua. Nama sama.
0: Sebab saya anak pertama, saya satu. Okey, ini ada soalan daripada Noram Mishah. Dia kata dalam adik-beradik dia ada nama berbeza.
2: Ada adik-beradik saya nama bapa berbeza.
0: Nama bapa berbeza.
2: Nama bapa. Spelling. Yang sulung, yang sulung Muhammad contoh. Yang nombor dua Muhammad belakang dia ED.
0: MED.
2: Boleh ubah tak katanya? Ubah maknanya ubah nama, ubah dalam
1: dokumen kelahiran
2: dokumen anak tu lah kan.
1: Ya, kita boleh masukkan permohonan, kita akan buat semakan.
0: Ini macam ada kesilapan ejaan lah.
1: Ya, betul. Kita akan buat semakan dan kita akan bawa ke proses dan panel lah untuk kelulusan itu. Tapi perlu ada dokumen-dokumen sokongan yang lain jugalah disertakan.
2: Antaranya dokumen sokongan yang diperlukan tu?
1: Seperti dimaklumkan yang adik-beradik dia kan ada nama ejaan yang ni. So kita akan minta sertakan dokumen-dokumen seperti sijil lahir adik-beradik, sijil lahir dia, kad pengenalan ibu bapa. So dokumen-dokumen ni semua perlu disertakan sekali. Dan kami pun akan membuat semakan berdasarkan rekod jabatan jugalah sebelum kami memproses permohonan itu.
0: Maknanya salah seorang je lah yang ada mungkin kesilapan kat situ kan.
2: Tapi Cik Su, pernah tak saya tak pasal, mungkin sepanjang pengalaman apa, mungkin dengar cerita ke sepanjang tempoh perkhidmatan, ada individu yang mempunyai dua sijil lahir, dua nama yang berbeza.
1: Dua sijil lahir itu tidak mungkin boleh berlaku di JPN ni.
2: Tak, sebagai contoh isunya mungkin ialah zaman dulu mungkin kita nak katakan dah daftar sekali. Lepas tu mungkin kita tak tahu sama ada dia diambil oleh orang lain ke ataupun
0: ambil anak angkat.
2: Anak angkat ke lepas tu didaftarkan sekali lagi.
1: Okay.
2: Dulu kan macam sistem kan belum lagi ni sampai nak bawa
1: masa kita buat pendaftaran secara manual.
2: Betul,
1: lah
2: secara manual.
1: Tetapi kejadian seperti itu ada berlaku. Tapi bila dia dah datang nak buat untuk kad pengenalan 12 tahun dia tu, kita akan buat semakan. Kita akan buat semakan. So melalui itu kita akan kita dapat trace lah balik jika ada kesilapan seperti itu yang berlaku. So untuk side JPN kita akan buat semakan dua-dua rekod tu, dan rekod yang tidak betul tu kita akan senarai hitamkan
2: kita
1: lah.
2: Hapuskan.
1: Ya, kita akan senarai hitamkan rekod tu lah untuk tidak aktifkan rekod itu. So seorang individu tu hanya boleh memegang satu rekod pengenalan diri sahajalah.
0: Dan juga satu IC, satu surat beranak.
2: Baiklah, Haji tu semakin berada di penghujung, mungkin ada orang kata nasihat daripada pihak JPN sendiri kepada bakal ibu bapa dalam memilih nama yang baik dan sesuai untuk anak, dan juga harapan JPN sendiri agar masyarakat lebih memahami kepentingan memilih nama ini dengan
0: naman
2: baik dengan tepat.
1: Okey, untuk nasihat kepada ibu bapa ni lah dan pasangan-pasangan yang baru berkahwin yang akan bakal menjadi ibu bapa. Yang pertama, tolong datang daftar kelahiran kanak-kanak itu
2: selewat-lewatnya
1: dalam 60 hari lah.
2: 60 hari.
1: Okey. Sebab selepas daripada itu sebenarnya kita mendaftarkan juga, tapi prosesnya payah sikit. Dia dah kira sebagai pendaftaran lewat kelahiran. So banyak dokumen-dokumen sokongan yang kita kena ibu bapa tu kena sediakan. So kita dah bagi tempoh yang mencukupi lah sebenarnya. Dan kita boleh pergi mendaftar di mana-mana pejabat JPN yang terdekat. Kalau kita tengok di seluruh Malaysia ni, di mana-mana pun kita boleh pergi mendaftar. So bawalah dokumen-dokumen, semak portal JPN sebelum hadir ke JPN untuk membuat pendaftaran kelahiran tu, apa dokumen-dokumen sokongan yang perlu dibawa, dan datang ke JPN dengan dokumen-dokumen sokongan itu dan letaklah nama kanak-kanak yang mempunyai maksud-maksud yang indah. Ha. Ha, itulah nasihat kepada bakal-bakal ibu bapa.
0: Mm-hmm. Yang indah, yang ada maksudnya. Mm-hmm. Baik, itu saja. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Anur Suria, anak perempuan Malan, penolong pengarah bahagian kelahiran, kematian dan anak angkat Jabatan Pendaftaran Negeri Johor atas perkongsian yang cukup menarik untuk kita bersama pada hari ini.
2: Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang nanti, Cik Su.
1: Terima kasih.
2: Baik.
0: Okay. Baik, ini dia adalah lagu Azhar Ramin dan Baby Acha, Dua Jiwa, Satu Cinta untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
0: Satulah.

0: takes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.
1: Messi strike.

0: playing. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Itu dia Kopi Bola Pagi, pastinya di Aura Permata. Selamat pagi untuk anda semua.
3: Ya, masih lagi bersama-sama dengan Sofi dan juga Cik Kis pagi ini. Umum mengetahui demam Piala Dunia telah pun kembali. Perlawanan pertama telah pun kita saksikan, yang mana menontonlah pada pukul 3 pagi tadi. Di mana tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan. Pada saya, agak satu perkara yang sangat-sangat besar lah. Besar apa? Kenapa nak kata? Perlawanan pertama,
2: ya,
3: dihadiri dengan 3 red card. Bayangkan baru game pertama dah ada 3 red card untuk perlawanan pembukaan Piala Dunia pada malam tadi. Di mana penjaring gol dari pasukan Mexico adalah Julian Quinones bersama-sama dengan seorang lagi penyerang berpengalaman, iaitu Raul Jimenez. Ini dia, orang kata, dua orang penjaring. Sementara pasukan South Africa yang kelihatan sentiasa ditekan lah, sedikit lah apa ya, jadi pengulas bola pula ini berdasarkan apa pemerhatian lah.
2: Tak apa, memang ramai memang ramai orang nak dengar ni, Safi.
3: Tak jugalah kan, sebab kalau tengok memang tekanan lebih kepada pasukan, yang memberi tekanan lebih kepada pasukan Mexico lah, yang menguasai perlawanan daripada awal minit pertama lagi. Sebab tu gol itu dijaringkan di awal permainan. Dan gol kedua hadir pada babak yang kedua. Dan di awal babak kedua juga ada layangan kad merah yang telah pun dikenakan ke atas pemain South Africa. Jadi antara fakta penting yang mana kita boleh kongsikan lah untuk anda semua, fakta penting perlawanan ataupun kemenangan bersejarah pasukan Mexico ni, ini merupakan kemenangan pertama pasukan Mexico dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia, selepas beberapa edisi terdahulu yang mana mereka gagal mencatat kemenangan dalam aksi pertama mereka. Dan rekod 3 kad merah perlawanan ini mencipta sejarah sebagai perlawanan pembukaan Piala Dunia pertama yang menyaksikan 3 kad merah dilayangkan, iaitu 2 kepada pemain Afrika Selatan dan seorang lagi kepada pemain Mexico, iaitu kaptennya Cesar Montes, yang turut dilayangkan kad merah pada penghujung perlawanan. Dan suasana yang cukup luar biasa di Estadio Azteca, ataupun di Stadium Azteca di Mexico ni lah, di mana telah pun dibanjiri oleh lebih 80,000 penonton. Wow,
2: ramai.
3: Dan yang menariknya juga, kita memang nak tunggulah persembahan pembukaan kan. Kalau kita tengok yang kat sini, memang tak asing lagi artisnya. Kalau yang sering kali dikaitkan dengan persembahan World Cup ni adalah Shakira.
2: Betul.
3: Shakira bersama-sama dengan Burna Boy. Dan mengikut rekod, saya kira Shakira ni, beliau dengan World Cup dah masuk
2: dah berapa empat, season kan?
3: Empat.
2: Dah lagu-lagu
3: yang keempat, lagu-lagu yang beliau nyanyikan. Memang itu mendahului lah berbanding artis-artis antarabangsa yang lain.
2: Betul.
3: Jadi perlawanan telah pun bermula pada awal pagi tadi, pukul 3 pagi untuk kumpulan A, di mana kumpulan A ni ada Mexico, Korea Selatan, Republik Czech dan juga Afrika Selatan. Dan kita akan saksikan sebentar saja lagi nanti, pukul 10 pagi.
2: 10 pagi.
3: Perlawanan yang kedua untuk kumpulan A, iaitu Korea Selatan menentang Republik Czech. Ini kita kena lagi sokong pasukan Asia kita, Korea Selatan.
2: Betul. Nanti kita nak dengar ulasan pula mengenai itu nanti. Boleh tak? Ada yang kata macam tengok konti sukan pula kali ini. Dia ala-ala macam konti sukan. Kalau bersama dengan Sofi ni kan.
3: Tak ada lah. Okey. Jadi dia ada banyak kan. Kalau tengok grup untuk World Cup ni sampai L kan, maknanya banyak negara-negara bertanding. Jadi saya nak bagi tahu satu fakta juga, Kis. Untuk satu pasukan ni menjuarai Piala Dunia, mereka perlu bermain sebanyak 8 kali.
2: 8 kali eh?
3: Ya. Yeah.
2: Wow.
3: Ini satu pertambahan sebenarnya. Kalau ikut yang lepas-lepas hanya 7 kali. Sebab untuk rekod pada tahun ini, lebih banyak negara yang bertanding kan ikut format dia. Jadi perlawanan tu bertambah.
2: Betul.
3: Jadi saringan di peringkat kumpulan untuk pusingan apa 32 terbaik kan, lepas tu masuk ke suku akhir, semi final, separuh akhir dan juga perlawanan akhir. Itulah kalau untuk bergelar juara anda perlu bermain sebanyak 8 kali untuk sampai ke final.
2: Kali, dahsyat ni. Jadi itulah antara sedikit sebanyak gambaran awal tentang Piala Dunia untuk 2026. Pastinya peminat bola sepak pasti dah boleh menjangkakan lah lebih banyak drama, lebih banyak kejutan luar biasa. Lepas ni ada lagi 103 game, sabar eh. Ini baru game yang pertama perlawanan yang bakal berlangsung Piala Dunia. Tapi bahannya memang dah terasa di seluruh dunia.
3: Menariknya juga untuk mereka lah ya, yang mengikuti bola sepak ni kadang-kadang ialah bukan mungkin agak kurang mengenali antara bintang-bintang yang masuk dalam yang bermain, yang mewakili untuk negara mereka. Tapi kalau betul-betul orang yang memang kaki bola, makan bola, tidur bola,
2: memang bola kerjanya,
3: yang memang mereka ikuti kata Eropah punya klub tu kan, macam di Itali Serie A ke, EPL di England, macam di Bundesliga kan, Liga Jerman dan sebagainya. Jadi mereka tahulah, oh ni mewakili negara ni, ini mewakili negara ni. Jadi sepanjang World Cup ni juga sebenarnya peluang kepada pemain-pemain bola sepak ni mereka menyinar berbanding bintang-bintang yang lain. Sebab kadang-kadang waktu World Cup ni lah tiba-tiba nama dia boleh bersinar. Tahu sebab apa? Sebab cara dia bermain, jaringan yang dia hasilkan ataupun bagaimana taktikal yang dia tunjukkan. Jadi kat situlah memberi peluang ataupun stepping stone, batu loncatan kepada mereka untuk dibeli mungkin oleh kelab-kelab yang besar-besar ni di Eropah.
2: Waktu ni sebenarnya dia nak tunjukkan kehandalan sebab dia dituntut di seluruh dunia.
3: Seluruh dunia, betul.
2: Peluangnya. Okey, baik, itu dia sedikit sebanyak mengenai World Cup untuk kali ini. Kita nak berhibur dahulu lagu Shakira, Die-Die ni, Safi.
3: Ya, ini ada lagu tema dia kan, lagu pembukaan. Kalau tengok opening ceremony pada malam tadi, woi, gempak.
2: Memang okay, gempak eh.
3: Di Estadio Azteca di Mexico. Okey, jom kita dengarkan seketika sekali lagi persembahan daripada Shakira bersama-sama dengan Burna Boys, lagunya Die-Die. Okey tak? Shakira.
2: Okey, chill.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Lagu Maui, Adun Saleha, baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi, 9.41 minit pagi. Aura Pemata masih lagi bertemankan Cik Kis dan juga Saufi Nawawi.
1: Ya, yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruangan TikTok Live Johor FM Official. Terima kasih banyak-banyak yang menonton, yang tekan-tekan like. NAR, NAR, Tok Dah Superstar, Hai Kuza, Zira, Heidi juga yang baru saja masuk bersama-sama dengan kami. Terus stay bersama-sama dengan kami, okey? Pastinya koleksi hiburan terbaik dan terpilih terus kami sajikan kepada anda untuk tempoh 6 jam yang pertama, bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti.
0: Betul. Kalau semalam kan kita asyik duk cerita pasal buah-buahan tempatan, Safi. Ha. Hari ini ada yang mengajak untuk kita bersembang selain pasal bola tadi. Kita berbanji pasal bola. Ha. Cerita mengenai warna tau.
1: Warna?
0: Warna. Warna? Bukan warna-warna kehidupan. Wah, gitu. Kan, antara warna-warna kegemaran kita lah. Tapi ada juga sebenarnya warna-warna yang kita tak pernah pakai. Contoh kalau macam Nar ni cakap, saya tak pernah pakai hijau pucuk pisang.
1: Hijau pucuk pisang eh? Sebab dia kadang ada setengah orang eh. Yelah, kita ni kadang-kadang sedar. Ada orang kata kalau kita yang berkulit agak gelap sikit, macam saya ni lah kan. Kita ni tak apa cerah kan. Jadi takut nak pakai warna-warna yang terang. Warna-warna tu lah macam warna-warna neon, fluorescent. Kan macam hijau tu hijau pucuk pisang.
0: Hijau-hijau
1: kan?
0: Terang.
1: Sebab dia terlalu terang. Tapi tak ada masalah untuk orang yang berkulit cerah. Orang kata kalau orang kulit cerah ni pakai color apa pun cantik. Tapi saya rasa pandangan tu sekarang ni dia dah mula berkurangan tau.
0: Okay.
1: Ada je orang yang memang dia sebenarnya, pada saya apa yang diperlukan adalah confident.
0: Betul.
1: Dia perlu confident je.
0: Betul. Kalau anda memang confident, yakin dengan warna itu, anda boleh gayakan, mana tahu suatu hari nanti menjadi ikutan warna-warna macam tu. Contoh macam dulu kan, saya rasa dulu kita mesti macam tak pakai yang hijau, bukan hijau pucuk pisang, hijau yang gelap tu kita panggil apa? Emerald. Kan, tapi ada satu masa dia pernah menjadi fenomena warna tu, dan dia dipakai orang, kita jadi, betul tak Safi? Kalau dulu saya rasa saya tak pakai color tu, tapi sekarang saya pakai.
1: Atas faktor apa awak tak pakai?
0: Sebab saya tengok orang pakai warna tu dah viral.
1: Awak ni ikut-ikut lah, jangan, tak boleh juga ikut-ikut orang.
0: Alah,
1: tak boleh, kita kena jadi diri sendiri.
0: Kalau diri sendiri
1: kalau
0: tu,
1: kalau boleh biarlah orang yang ikut kita. Macam tu, jangan kita ikut orang, orang ikut kita tak apa.
0: Oh iya ke?
1: Kita kena mulakan benda tu, Kis.
0: Okay, so jom ikut saya. Macam, saya warna merah pink.
1: Merah pink? Itu zaman bila merah pink? Orang dah lama dah pakai campuran merah dengan pink tu.
0: Cuba sekarang warna macam strawberry.
1: Betul.
0: Pun boleh juga kan?
1: Saya
0: masuk, sila masuk. Saya hitam apa? Saya hitam pakai hijau pucuk pisang, takut tak nampak muka. Alana, kena yakin. Zara kata dulu tak suka pakai warna putih sebab kita tak berapa cerah. Tapi Lani lagi suka pakai. Suka pakai warna putih, no? Kan? itu antara warna-warna yang mungkin dulu kita tak pakai, sekarang kita pakailah kan? Kan? Tapi Safi, sebenarnya warna-warna yang awak suka sebenarnya, warna apa?
1: Okey, kalau tanya pasal warna kegemaran sebenarnya saya tak adalah meletakkan satu color tu, kalau boleh semua nak je. Tak, saya bukan orang macam tu.
0: Okay.
1: Ada orang kan, contoh macam dia suka warna pink kan. Segala-galanya barang-barang dia warna pink. Ada orang suka warna merah. Semua nak merah. Saya tak macam tu.
0: Sampai nama pun merah.
1: Saya maksudnya kat sini saya tak ada warna kegemaran aku. Tapi kalau yang betul yang saya suka pandang, tak sebenarnya kita suka pakai. Yang saya suka pandang, warna purple.
0: Warna purple.
1: Purple tu memang warna saya lah.
0: Itulah. Tapi nak kata selalu awak pakai baju colour tu pun tidak
1: tak,
0: kan?
1: Betul. Saya cuma hanya suka tengok warna tu. Sebagai contoh kan, kalau ni contoh baju. Kadang saya lebih suka nak, kalau baju ni saya lebih suka pakai warna hitam. Saya suka pakai warna t-shirt ke, pakai ke warna hitam.
0: Coklat-coklat macam tu.
1: Contohnya kalau kita ada kereta contohnya kan. Kalau ada pilihan, kereta kau nanti nak warna apa? Saya tak suka pula kalau kereta saya warna purple. Walaupun saya suka tengok warna tu.
0: Okay.
1: Contoh macam kita ada handphone ke, casing ke kan. Takkan casing aku nak pakai warna purple. Macam tu lah. Tapi ada orang, dia kalau dah suka warna, contoh macam saya kata warna merah tadi.
0: Betul.
1: Segala-galanya dia nak merah.
0: Betul.
1: Kalau dia ada headphone ke, headset, barang aksesori handphone, dia ada pakaian memang jangan cerita lah. Kadang-kadang alat tulis dia pun segala-galanya nak warna merah.
0: Betul.
1: Dari dengan jauh. Kalkulator warna merah. kan dia ada botol air bayi nak warna merah.
0: Itu kan. Saya rasa awak ni macam sama dengan inilah yang ada komen kat sini. Kamar Saleh, dia kata, saya macam suka warna biru. Tapi baju dalam almari saya banyak hitam je. Mungkin suka tengok warna biru kan. Tapi pemilihan awak, kehidupan kita tak adalah semua nak biru.
1: Biasanya bergantung dengan apa barang tu, apa benda tu yang sesuai. Tak adalah semua nak sama je kan.
0: Mama Azika kata, mama memang suka hitam, hitam dan coklat. Tapi lebih dari hitam, segala-galanya hitam. Hitam-hitam itu menawan. Okey, baik. Kalau ada lagi cerita mengenai warna ni, boleh kongsi bersama dengan kami. Kita nak dengarkan dulu lagu ini. Lagu Yusri. Ada lagu warna kehidupan untuk anda. Okey tak?
1: Okey, jam.
0: Macam tu lah.

0: putus tapi cinta baru saja menghiburkan waktu anda. Mampili 10 pagi waktu ini.
1: Kalau tengok Syafika dan juga apa?
0: Adnan.
1: Dan mereka pakai biru. Seorang royal blue dan seorang lagi navy blue.
0: Navy blue.
1: Kalau cerita pasal warna lagi saya. Fata menarik berkaitan dengan warna kegemaran ni. Yang mana yang pertama sekali biru lah. Yang sering menjadi kegemaran, yang paling popular. Kalau kita tengok ni zaman kecil-kecil, waktu kita sekolah dulu pun kan.
0: Warna kegemaran
1: dalam biodata ni. Sebab apa pentingnya, kalau orang minta kita biodata, kita perlu letakkan warna kegemaran.
0: Yelah pentinglah untuk orang mengenali kita.
1: Salah.
0: Kawan-kawan kita.
1: Salah.
0: Habis tu?
1: Bukan untuk mengenali semata.
0: Habis tu?
1: Kita tahu.
0: Character.
1: Kan? Bukan.
0: Habis tu?
1: Bila kita tahu dia warna kegemaran tu, senanglah nak bagi hadiah. Bila kita nak bagi hadiah apa-apa, dia kan suka warna pink. Bagilah hadiah tu warna pink. Macam tu.
0: Faham. Ini mesti awak antara golongan yang selalu yang duk tulis.
1: Biodata.
0: Biodata tu kan?
1: Saya selalu tulis.
0: Selalu tulis kan?
1: Tapi tak ada orang minta.
0: Kan biasanya orang minta kan dalam buku dia kan. Nanti kau tulis.
1: Nak minta biodata. Mana ada kau? Dia biasa kalau ni, awak nanti minta biodata.
0: awak nanti awak tulis sikit biodata awak. Lepas tu tulis pula dengan pen yang banyak-banyak
1: nama,
0: color.
1: Nama samaran, kan, tarikh lahir, tempat lahir, warna kegemaran.
0: Makanan kegemaran.
1: Minuman kegemaran. Yang lagi best
0: harapan,
1: tu bawah-bawah
0: impian,
1: tu kan.
0: Impian.
1: Kenangan pahit.
0: Kenangan manis.
1: Kenangan manis. Lepas tu... perkara yang apa tidak disuka, yang tak suka.
0: Perkara yang tak suka, yang digemari semualah.
1: Semua letak komplit kat dalam tu kan. Nampak tak ditanya kat situ sembahyang cukup ke tak. Patutnya letaklah benda macam tu kan, baru ni kan. Tak penting semua tanya makanan kegemaran, minuman kegemaran kau baru apa tengah satu. Dah sibuk tanya orang punya makanan minuman kegemaran.
0: Rosinda cakap cita-cita.
1: Cita-cita, yes. Cita-cita penting lah.
0: Hobi.
1: Hobi.
0: Antara yang ada kan. Ini mesti yang selalu tulis ni. Banyak dulu. Zaman-zaman
1: hobi?
0: Sekolah.
1: Hobi? Pomen motor. Habis? Masa sekolah tu benda nak buat tulis kat situ kan.
0: Motor ke basikal?
1: Pomen basikal. Ada juga.
0: Ada buat juga
1: apa
0: kan.
1: Lu pomen basikal. Elok basikal tu boleh bawa. Makin di pomen makin tu boleh bawa.
0: Makin.
1: Tu orang panggil tikus, apa, tikus baik kilabu.
0: Itulah
1: okay.
0: Dia.
1: Berbalik kepada fakta warna kegemaran tadi. Jauh pula perginya. Okay, banyak kajian mendapati warna biru merupakan warna yang paling digemari oleh ramai orang di seluruh dunia lah. Biru sering dikaitkan dengan ketenangan, kestabilan dan juga kepercayaan. Merah melambangkan tenaga. Merah sering dikaitkan dengan semangat, keberanian dan juga keyakinan. Ia juga warna yang mudah menarik perhatian. Macam
0: betul.
1: Awak kan, kalau awak pakai merah pink kan. Awak kalau jalan, daripada jauh orang tak nampak dah. Merahnya mak ngah tu.
0: Merahnya mak ngah eh.
1: Yeah.
0: Itulah lahirnya daripada perkataan merahnya mak ngah.
1: Seterusnya, hijau yang dikaitkan dengan alam semula jadi. Ini hijau memang beri rasa segar, tenang. Sebab itulah ada, orang kata, banyak pusat-pusat kesihatan yang menggunakan elemen hijau untuk mewujudkan suasana yang selesa. Perasan tak kalau pergi ke mana-mana klinik kan? Klinik ke ataupun hospital ataupun tempat-tempat yang orang kata memberi rawatan lah. Lebih mengutamakan warna hijau.
0: Kan,
1: sebab
0: kan.
1: Dari segi psikologinya, itu hijau ni melambangkan apa, memberikan kita sikit ketenangan.
0: Warna tenang rupanya.
1: Sebab tu kan kata kalau kita nak marah-marah apa semua kan.
0: Kita tengok pokok.
1: Tengok pokok. Tengok keindahan alam. Mungkin sejuk sikit lah. Kalau
0: kan?
1: Tak, kalau jangan tengok.
0: Habis tu kalau tengok warna merah lagi, dia akan jadi makin marah lah.
1: Itu yang warna merah, warna darah. Cik Abang bertambah marah. Okey, hitam melambangkan elegan. Ramai memilih hitam kerana ia kelihatan profesional, kemas dan bergaya. Tu orang kata hitam itu menawan.
0: Kan? Hitam itu manis, hitam itu menawan.
1: Hitam juga antara warna pakaian yang paling banyak digunakan. Salah seorangnya daripada saya lah. Saya pun suka pakai, kalau baju ni memang suka pakai warna hitam.
0: Suka hitam eh?
1: Hitam. Kuning dikaitkan dengan keceriaan. Kuning sering dianggap warna yang ceria, optimistik. Namun penggunaan berlebihan boleh menyebabkan keletihan mata. Macam saya lah ni. Jadi awak semua jangan tengok saya lama-lama.
0: Jangan tengok lama-lama tau.
1: Jangan letih. Tengok saya lama-lama. Nanti kan tengok, letih lah. Kenapa aku ni asyik letih ya? Kenapa?
0: Rupanya.
1: Sebab tadi aku baru tengok live tadi.
0: Okey, Safi. Kita menghabiri 10 pagi. Okey, jom.
1: Sekarang ikuti Berita Dunia tepat pukul 10 pagi untuk anda. Terus dengar Johor FM.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong. Gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Sementara itu, pertemuan menarik antara gergasi Asia Korea Selatan dengan wakil Eropah Republik Czech bakal berlangsung dalam satu lagi saingan kumpulan A. Tonton secara langsung menerusi saluran RTM. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Ogresono berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Perkembangan di Asia Barat, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di rantau tersebut terus meruncing. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres memandang serius peringkatan ketegangan yang berlaku. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Iran dalam pada itu menegaskan pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat termasuk Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan terus diserang Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan, Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Pemandu Formula 1 dari Sepanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kerjanya menjelang akhir musim 2027. Perlombaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.

sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Ini dia lagu Langit Tanpa Tiang. Baru saja menghiburkan anda waktu ini. Jam terakhir bertemankan Cik Kiz dan juga Sofi di Aura Permata.
1: Ya, pagi ini cuaca di sekitar Bandar Johor Bahru cukup mendung. Mungkin ada beberapa kawasan sekitar yang telah pun turunnya hujan kan. Berhati-hatilah untuk anda. Yang mana akan mana kejap lagi ya. Tengah lagi kan pukul 12 hari nak ambil anak. Hari ini pula hari Jumaat balik awal pukul 12 hari lepas tengah kan. Sediakan payung, kalau mana perlu baju hujan, baju hujan. Kalau perlu ada kasut spare, perlu ada. Sebab bila keluar, yelah budak-budak sekolah kan. Kadang-kadang bukan sebab sengaja nak main air. Tapi disebabkan jalan berlupa, tu, dia apa laluan air. Air tu kadang tinggi sampai buku lali.
0: Betul.
1: Terpaksalah meredah, terpaksalah merandai. Tahu? Merandai. Jadi kasut tu basah. Jadi nak pergi suara agama macam mana pula ni? Kita kat Johor ni kejap-kejap ada suara agama pula.
0: Betul.
1: Pukul 2:30.
0: Nanti, dia masuk pukul 3:30. Nanti boleh buat alasan. Mama ni kasut basah.
1: Tak. Kalau saya tak. Pergilah. Kalau tak ada kasut-kasut basah pun pergilah dengan selipar.
0: Pergi dengan selipar.
1: Kalau cikgu marah apa semua ke, tak apalah kita nak cakap nak macam mana kan. Yang penting saya nak datang sekolah bukan sebab saya tak nak ikut peraturan. Tapi sebabkan kasut basah.
0: Betul.
1: Kasut spare
0: pun tak bawa. Itulah jawapan yang sepatutnya.
1: Jadi tak apalah kalau dah tak ada kan nak buat macam mana kan. Kan.
0: Janji orang kata pergi je lah kan.
1: Sebab tu pentingnya kita standby. Jangan kita ambil mudah pula. Tak apalah pakai selipar je tak boleh juga.
0: Sebab kita tahu kan musim sekarang ni kita tak tahu cuaca macam mana.
1: Undang-undang tetap undang-undang. Jadi sebab itulah persediaan kita sebagai bapa ni kalau boleh anak tu ada kasut spare lah sepasang.
0: Bawa
1: masuk dalam kereta ke rumah ke kan.
0: Tak mahu pula kalau kita tahu hari Jumaat ni memang kebanyakan jalan raya memang satu lagi akan jam kan Sofi kan. Itulah kena pentinglah untuk kita sentiasa berwaspada. Apa pun 11.30 minit pagi nanti kita ada sesuatu yang penting untuk kita semua rakyat Johor kena tahu.
1: Orang Johor semua kena tahu pengumuman SPR sekejap lagi nanti untuk penetapan tarikh-tarikh penting. Kita akan tahulah kejap lagi bila hari penamaan calon dan bila tarikh mengundinya.
0: Hari mengundi di negeri Johor
1: Betul.
0: Dan juga Negeri Sembilan. 11.30 minit pagi kejap saja lagi. Kita berhibur seketika. Ada lagu Safura dan Izzat, Andang Cintaku Menyala. Dan selepas itu kita ada Gincu Merah. Hari ini tip macam mana nak buat pupur.
1: Okay
0: pupur tahu Okay terus berhibur.
1: Tak nak ambil tahu tak apalah orang lelaki.
0: Oh iya ke? Yang awak kena ambil tahu.
1: Kena ambil tahu lah.
0: Sebab nak cantik kan? Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam tu lah.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Ji datang kan, Kak Ji mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Ji pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Ji tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Ji nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau, menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kata nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid kafeik yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun. Anda dibuang kulitnya, okey? Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak Ji. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah.

0: Alamak, itu dalam Galikas. Sekiranya kau tahu baru saja yang menghiburkan kita waktu ini.
1: Masih lagi Sofi dan juga Cik K bersama-sama dengan anda pagi ini. Sebenarnya kita masih lagi menantikan pengumuman rasmi oleh pihak SPR. Dikabarkan pada bila-bila masa sahajalah, okay, untuk kita mengetahui tarikh-tarikh penting untuk PRN Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi sama-sama lah, insyaAllah apabila bermula saja pengumuman itu nanti, kita akan terus sambung siar di Johor FM ini.
0: Ya, pada bila-bila masa sahaja. Di mana hari ini Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah mengadakan satu mesyuarat khas bagi membincangkanlah tarikh-tarikh penting, dan juga mesyuarat itu dipengerusikan oleh pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun, dijadualkan bermula pukul 10 pagi tadi. Dan sidang media yang ditunggu-tunggu itu antaranya bagi mengetahuilah tarikh-tarikh kedua-dua negeri PRN, termasuk dengan tarikh wiri pilihan raya, hari penamaan calon, undi awal, hari pengundian dan tempoh berkempen serta

karakter akhir.

0: Ini adalah lagu Pak Pandey yang remeh yang temeh baru saja menghiburkan anda waktu ini.
1: Ya, kita masih lagi menantikan sebenarnya pengumuman rasmi daripada SPR berkaitan dengan tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya negeri Johor dan juga Negeri Sembilan.
0: Betul.
1: Namun begitu, kita masih lagi belum mendapat isyaratnya. Nanti insyaAllah sekejap lagi ada nanti kita akan sambung siarlah keputusan.
0: Betul.
1: Ataupun pengumuman itu.
0: Betul. Pada bila-bila masa saja juga anda boleh menonton di saluran TV 1. Baik, Sofie, kalau kita tengok kat luar sana, hujan lebat sekarang ni
1: lebat,
0: di Bandaraya Johor Bahru. Untuk anda semua dalam tempoh pemanduan, berhati-hati di jalan raya, okay?
1: Ya, tugasan kami berakhir di sini. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda yang menemani kami sejak awal pukul 6 pagi tadi sampai waktu ini. Minta ampun, minta maaf sekiranya ada kesilapan, kehilafan dalam tutur kata kami. InsyaAllah, mudah-mudahan segala-galanya baik-baik saja untuk anda. Semoga anda telah pun terhibur.
0: Baik, dari saya Cik Kis.
1: Dan juga daripada saya, Sofie Nawawi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kahwo. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pascasiswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026, itu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis gerakan am PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penamaan calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih diucapkan.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam hari Jumaat yang penuh barakah. Ya, untuk hari ini 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Buat anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan yang mendengarkan kita di tiga frekuensi iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apapun, terima kasih buat rakan tugas kita tadi, Sophie dan juga Cik Kis yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini seperti biasa, kan? Untuk hari ini anda akan bertemankan dengan saya DJ Lee sehingga jam 6 petang nanti. Bermula 12 tengah hari. Ya, okey. Dalam segmen apa? Dalam segmen variasi permata lah. Apa lagi kan? Okey, jangan lupa selepas ini apa lagi kita nak dengar macam-macam. Ni tadi baru saja berlalu. Kita baru saja mengetahui tentang pilihan raya bagi negeri kan, bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kan macam mana tu? Ini dia antara tarikh-tarikh pentingnya lah kan. Tarikh-tarikh pentingnya yang mana penamaan calon untuk negeri Johor akan berlangsung pada 27 Jun 2026, hari undi awal 7 Julai 2026 dan pembuangan undi pada 11 Julai 2026. Ini merupakan tarikh penting. Ini untuk negeri Johor. Bagi Negeri Sembilan pula, penamaan calon 18 Julai 2026, penamaan calon undi awal 28 Julai 2026 dan pembuangan undinya pada 1 Ogos 2026. Yelah, mana tahu kan ada orang Negeri Sembilan kat sini? Ni kita nak maklumkanlah juga. Untuk peminat bola, macam mana tadi? Kita tahu hari ini anda sama-sama menonton pada jam 10, bermula jam 10 tadi sehingga sudahnya. Korea lawan Czechia, betul tak saya sebut? Betul lah tu eh. Macam mana? Siapa yang menang? Yang pastinya Korea lah eh. Tahniah lah siapa penyokong Korea. Okey, apapun terus layan Johor FM selepas ini. Ada lagi pengumuman untuk World Cup 2026. Terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Minit Piala Dunia 2026. Fakta menarik hari pertama Piala Dunia 2026. Perlawanan pertama kumpulan A, Mexico menang ke atas Afrika Selatan dengan keputusan 2-0. Jaringan pertama dicatatkan pemain Mexico Julian minit ke-9 di perlawanan pertama menentang Afrika Selatan dan jaringan kedua pada minit ke-67 menerusi Raul Jimenez. Kad merah pertama dalam Piala Dunia 2026 ke atas pemain Afrika Selatan iaitu Yaya Sitole di perlawanan pertama. Selain itu, dua lagi kad merah dilayangkan dalam perlawanan ini pada pemain Mexico iaitu Cesar Montes dan main Afrika Selatan iaitu Tembawane. Satu lagi perlawanan kumpulan A, Korea Selatan bertemu dengan Czechia. Berkesudahan Korea Selatan menang di perlawanan pertama ini dengan keputusan 2-1. Czechia terlebih dahulu menjadikan gol pada minit ke-59 menerusi Ladislav. Kemudian jaringan penyamaan oleh pemain Korea pada minit ke-67 menerusi Hwang Imbyom. Satu lagi perlawanan kumpulan A, Korea Selatan bertemu dengan Czechia. Berkesudahan Korea Selatan menang di perlawanan pertama ini dengan keputusan 2-1. Czechia terlebih dahulu menjadikan gol pada minit ke-59 menerusi Ladislav. Kemudian jaringan penyamaan oleh pemain Korea pada minit ke-67 menerusi Hwang Imbyom dan jaringan kedua pada minit ke-80 menerusi Oh Yun Yu. Sekian minit Piala Dunia 2026 di hari pertama. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
3: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

12.50 minit tengah hari. Ya, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Maklum malam tadi berjaga katanya. Harapnya hari ini tidaklah apa kata orang mengantuk sangatlah kan. Tapi waktu rehat ketika ini bolehlah kita ambil peluang masa ini untuk kita lelapkan mata seketika. Kita rehatkan minda kita sebab selepas ini kita akan sambung lagi tugasan kita kan. Okey, ramalan cuaca untuk hari ini bagi negeri Johor. Kepada anda luar sana, hati-hati walau di mana saja anda berada. Tak kira lah kan, ni kejap lagi kita dah nak pergi ke masjid lah kan. Jadi diharapkan anda semua dapat memandu dalam keadaan selamat . Okey, ramalan kaji cuaca untuk negeri Johor tengah hari ini. Petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kita sama-sama sediakan payung sebelum hujan. Ni tadi pun tengah hari Johor Bahru dah hujan. Okay, untuk makluman anda semua, pada jam 1.16 minit tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang kita bawakan menerusi National FM yang berlangsung di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya dengan tajuknya Ilmu Pemangkin Perpaduan dan Keharmonian Ummah. Jadi kita akan sama-sama dengarkan nanti. Okey, kita layan dulu lagu Opik Rapuh hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan Hikmat Masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.
2: Hai, saya Izzat Lazim. Saya suka dengan Johor FM. Yuk dengar.

Muslimin dan muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awor dan Pulau Pemanggil 1.4 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kerta Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.7 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.8 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.11 minit tengah hari. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa tapi sentiasa berusaha memperbaiki diri, menjaga hubungan dan menjadikan ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kecanggihan. Telefon di tangan kita boleh membuka ilmu. Dalam beberapa saat sahaja, kita boleh mendapat berbagai maklumat yang dahulu mungkin mengambil masa berbulan-bulan untuk dicari. Manusia berjaya menerka angkasa, teknologi berkembang dengan begitu pantas. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin pada kehidupan manusia. Tetapi dalam masa yang sama, kita lihat yang membimbangkan. Manusia banyak maklumat. Tetapi mendengar. Tetapi semakin sukar memahami antara satu sama lain. Mengapa perkara ini? Kerana ilmu semata-mata bertentu mampu membina manusia. Ilmu yang tidak dipandu oleh iman boleh melahirkan kesombongan. Ilmu yang tidak disertai akhlak boleh membawa perpecahan. Ilmu yang tidak diiringi hikmah boleh disebab manusia saling menjatuhkan antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan hamba-Nya ialah orang-orang yang berilmu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling terkenal. Allah tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling banyak pengikut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah rendah dirinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin baik akhlaknya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar rasa tanggungjawab terhadap manusia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu mengajar kita bahawa ilmu yang benar melahirkan adab ketika berbeza pandangan. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut, pandanganku betul tetapi berkemungkinan salah, dan pandangan orang lain salah tetapi berkemungkinan betul. Ungkapan ini lahir daripada keluasan ilmu dan kerendahan hati. Orang yang berilmu tidak mudah mendakwa dirinya sentiasa benar. Sebaliknya, dia sentiasa membuka ruang untuk mendengar, memahami dan menghormati pandangan orang lain. Sebab itu, perbezaan pandangan dalam perkara ijtihad
tidak sepatutnya menjadi sebab perpecahan. Apa yang lebih penting ialah bagaimana kita menjaga adab, memelihara ukhuwah dan terus bekerjasama dalam perkara yang membawa manfaat kepada agama, masyarakat dan negara. Inilah adab orang yang berilmu. Mereka berbeza pandangan tetapi tidak bermusuhan. Mereka berhujah tetapi tidak menghina. Mereka mencari kebenaran tanpa merosakkan persaudaraan. Hari ini kita sering melihat perkara yang sebaliknya. Kadangkala hanya kerana satu pandangan yang berbeza, persahabatan terputus. Kerana satu kenyataan di media sosial, hubungan menjadi renggang. Kerana satu berita yang belum tentu benar, masyarakat mula saling mencurigai. Kerana itulah Islam mengajar kita supaya sentiasa menyemak dan meneliti sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada ketika dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran baru, termasuk perkembangan sains dan kecerdasan buatan, para ulama, ilmuwan dan cendekiawan Islam dari pelbagai negara terus berhimpun untuk membincangkan hubungan antara iman, ilmu dan cabaran semasa. Mereka membincangkan bagaimana ilmu dan sains boleh menjadi jambatan yang menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membantu manusia menghadapi pelbagai keraguan yang timbul pada zaman ini. Atas semangat itulah, Malaysia terus memainkan peranan sebagai medan pertemuan ilmu dan dialog dunia Islam. Penganjuran persidangan antarabangsa Faith in Light of Science and Contemporary Evidence ataupun Muslim World League menghimpunkan para ulama, ilmuwan dan pemimpin masyarakat daripada pelbagai negara untuk membincangkan hubungan antara iman, sains dan cabaran kontemporari. Usaha ini bukan sekadar membicarakan soal ilmu tetapi membawa mesej yang lebih besar, iaitu membina keyakinan terhadap agama, mengukuhkan persefahaman serta memperkukuh perpaduan

keharmonian. Malaysia adalah sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Kita berbeza bangsa, bahasa dan latar belakang. Namun, kita berkongsi tanah air yang sama dan masa depan yang sama. Perpaduan tidak lahir hanya dengan slogan. Perpaduan lahir apabila manusia saling menghormati. Perpaduan lahir apabila manusia sanggup mendengar. Perpaduan lahir apabila ilmu menjadikan kita lebih adil dan lebih matang dalam membuat pertimbangan. Maka, marilah kita menjadi umat yang menjadikan ilmu sebagai jambatan untuk menyatukan hati dan bukan alat untuk memecah belahkan masyarakat. Sebagai rosan kepada keseluruhan khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ilmu yang sebenar ialah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Dan yang ketiga, ilmu yang dipandu oleh iman dan hikmah mampu menjadi pemangkin kepada perpaduan dan keharmonian ummah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: 92.1 pada Limojo.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Bendera, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu bandeira, maksudnya bendera atau sepotong kain yang biasanya segi empat bujur yang memiliki reka bentuk tertentu yang digunakan sebagai lambang sesebuah negeri atau sebagai isyarat. Ayat contoh, setiap rakyat hendaklah menghormati bendera kebangsaan pada setiap masa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Peluang 101.9, layang-layang Gunung Lumut, Sri Lalang.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, yang pastinya seantero dunia boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, terima kasih kepada anda semua. Ni kita nak baca ucapan sikit untuk rakan-rakan dan pendengar kita yang menghantarkannya seawal tengah hari tadi. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Kak D Sri Medan katanya ucapannya selamat petang, salam Jumaat buat semua pendengar Johor FM tak kiralah di mana saja berada. Juga buat Kak Meslina, Ujang Nur Azmin, Udin Din, Nin Banjari, Abdul Majid, Ismail Musa, Kak Jaimah Ramli, Kak Safia Ahmad dan Marfu'ah Parlan dan juga Pak Wan. Terima kasih kita sama-sama. Okey, buat Wak Nin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut menghantarkan ucapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hari Jumaat yang penuh keberkatan, penghulu segala hari. Ucapan untuk isteri Fazilah dan siapa-siapa kelentong-kelentong di dapur. Agaknya kelentang-kelentong. Masak eh. Bukan kelentong nipu bukan eh. Tengah masak apalah tu eh. Ucapannya juga untuk Ujang Nur Azmin, Din Kubo, Jalak Lenting, Zentik Si, Wak Ali, Nordin Keluang, Jamil, Wak Nah, Kak Long Mona, Sadia Markum dan semuanya pendengar-pendengar setia Johor FM. Cuaca kata dia kat sana, oh panas. Alhamdulillah eh. Kat sini hujan lah Wak Nin. Okey, Tiani, siapa lagi? Waalaikumsalam. Dia hantar salam aja. Tak apalah kan. Terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar kita yang mana yang berada di muka buku. Kita ada Mat Rock 6 Posin, ada Ina Mahadi, Sadini pun ada, Abdul Jalil Tahir, Pak Iman Rosna, Abdul Rahman Man, Daddy Afendi, Bank Billy Bankrupt. Wah, bankrupt. Soekarno Karno, Muhammad Yusof, Tumiar Idawati, Pak Yul Senai JDT, Nenek Ani, Arpu Arminang, Amir Udin pun ada. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey, macam mana anda persediaan petang hari ini? Ya, hari ini hari Jumaat, merupakan hari Jumaat yang terakhir untuk tahun 1447 Hijrah. Jangan lupa pada 17 hari bulan nanti kita ada sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Johor, khususnya dan peringkat kebangsaan amnya. Sama-samalah kita hari mengimarahkan lagi majlis-majlis tersebut. Okey, selepas ini kita akan sama-sama dengan Sepatah Sehari. Ada Vitamin Jiwa Ginchu Merah pun ada. Dan juga pengunjungnya nanti kita ada Ghazal Termasyhur. Jangan lupa terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: hari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Tambi lagi untuk belajar bahasa Tamil. Vanakkam.
1: Salam sejahtera, Cik Kis.
0: Okey Tambi, sebelum kita nak belajar satu ayat hari ini, kita nak ulah kaji sikit.
1: Boleh, boleh.
0: Cik Kis nak tanya ni. Na alaga?
1: Yalah Cik Kis je lah paling cantik dekat muka bumi ni.
0: Okey Tambi, hari inilah kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni untuk selalu untuk orang-orang yang semangat. Okay, kita akan cakap ursagam. Urcagam.
0: Urcagam.
1: Ya, yeah, betul.
0: Urcagam.
1: Betul.
0: Urcagam ni semangat.
1: Semangat.
0: Mana kalau semangat ke teruja ke boleh lah.
1: Boleh, boleh. Teruja pun boleh juga.
0: Teruja, semangat. Kan kalau kita ada semangat pun kan, wow, hari ni dia nampak
1: urcagam irikan. Contohnya Tambi buat satu ayat panjang eh. Ini ki na urcagam irikan.
0: Urcagam
1: irikan.
0: Irikan.
1: Maksudnya hari ni saya penuh dengan semangat.
0: Patut hari-hari kita kena macam tu.
1: Betul.
0: Penuh dengan semangat eh.
1: Betul.
0: Semangat untuk belajar bahasa Tamil pun boleh macam sekarang ni. Betul tak?
1: Betul, free-free je.
0: Kan. Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kerikum.

0: 1.9 parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

semua. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Hari ini nak cerita pasal apa pula eh? Okey, hari ini Kak G nak kongsikan satu lagi tip untuk yang ada masalah panau. Ini adalah permintaan daripada pendengar kita tau. Dia cakap, Kak G, masalah panau macam mana pula? Okey, ini dia masalah yang boleh terjadi pada keseluruhan tubuh badan kita, termasuklah dengan kulit muka kita. Cara nak hilangkan panau yang mengalami topok putih atau dia punya keperangan pada kulit ni disebabkan panau. Sebab masalah ni biasanya disebabkan oleh jangkitan kulit. Walaupun tak adalah bahaya penyakit ni awak, tapi panau ni boleh mengganggu keyakinan diri dan memerlukan rawatan yang sesuai. Kak J akan kongsikan beberapa cara untuk hilangkan panau menggunakan kaedah tradisional. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih je. Bawang putih ni kalau anda nak tahu, dia boleh gunakan untuk menghilangkan panau sebab bersifat antikulat. Caranya, anda hanya perlu tumbuk beberapa ulas bawang putih sehingga lumat dan sapukan pada kawasan bertumpuk yang dicangkiti. Boleh amalkan dalam 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Cara kedua, menggunakan limau dan kapur. Limau dan kapur ni adalah bahan alkali yang mampu menaturalkan kadar pH pada kulit yang mungkin boleh menghilangkan panau. Caranya juga adalah mudah, iaitu campurkan saja limau dan kapur ini, kemudian titiskan atau sapukan pada kawasan yang tercecas. Paling penting, anda perlu sentiasa menjaga kebersihan diri. Kalau anda seorang yang aktif dan banyak berpeluh, pastikan anda kerap mandi bagi menghalang setiap pertumpahan kulat pada kulit. Yang penting, jaga kulit anda, pastikan kekal sihat, bersih dan bebas daripada panau. Okey, itu dia tip ringkas untuk anda dalam Kincu Merah. Situ apa? Situ for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

bersama. Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Variasi Permata. Baiklah, seperti yang dijanjikan pada jam yang ketiga ini dalam segmen Variasi Permata, kita ada rancangan Ghazal Termasyhur terbitan Sofi Nawawi untuk hiburan petang hari anda. Terus layan Jor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berhibur kembali dalam rancangan Ghazal dari Radio Malaysia, Johor FM. Minggu ini, kita akan hiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Seri Pelangi Ghazal dari Taman Pulau Indah, Johor Bahru. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh Idris Haji Sanusi. Mari kita dengarkan lagu Pak Malau nyanyian Muhammad Karim, lagu Man Karim Ahmad dan Fauziah Muhammad, dan lagu Teluk Mahkota nyanyian Zainab Muhammad.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Seri Pelangi Ghazal dari Taman Pulau Indah, Johor Bahru. Mari kita dengarkan lagu seterusnya, lagu Pilu, nyanyian Karim Ahmad, dan lagu Gunung Bentan, nyanyian Maimunah Muhammad.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Ayuk sak kabeh ni mbak yu mbak yu bode-bode kakang-kakang padi-padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Johor Bahru 101.9 Engku Mohsin, Kampung Melayu, Tampoi.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Ya, salam Jumaat yang penuh barakah merupakan hari ini, hari Jumaat yang terakhir untuk tahun 1447 Hijrah. Sebelum kita melangkah ke tahun baru untuk minggu hadapan. Okay, macam mana anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, untuk makluman yang semua para pendengar Johor FM, kita ada program Karnival Tentera Turun Padang dan juga Jelajah Orang Johor yang akan berlangsung di dataran Muafakat Sempang Renggam Johor pada 13 dan juga 14 Jun 2026. Karnival ini adalah kerjasama di antara pihak tentera darat dan juga kerajaan negeri Johor. Jadi kepada komuniti khususnya warga Sempang Renggam dan negeri Johor khasnya, umumnya, kan, bolehlah datang beramai-ramai untuk menyaksikan ataupun mengambil peluang program ini. Macam-macam ada. Kita boleh tengok secara dekat. Kita boleh pegang senapang, boleh tengok kereta kebal, naik kereta kebal. Boleh tengok segala aset ketenteraan yang ada ketika itu. Okey, dan jangan lupa juga jualan kasih Johor yang pastinya ada pada hujung minggu ini, ya. Jangan lupa untuk warga negeri Johor, pergilah ke mana-mana tempat. Anda boleh lawati laman web Sesawang di Johor FM juga. Kita ada maklumkan juga di tempat-tempat mana yang ada jualan kasih. Okey, baiklah, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.29 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.32 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.34 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.37 minit petang. Demikian tadi waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan dilangsungkan pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru mulai jam 8 pagi hingga 11 pagi. Tema Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi ialah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Hibahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang adalah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
5: Johor FM, hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
6: Johor FM.

Variasi Permata di Jor FM Permata Selatan. 4.54 minit petang. Okey, untuk anda yang ingin menderma darah sempena dengan Hari Derma Darah 14 Jun ini, Hari Derma Darah Sedunia 2026. Okey, pada 13 Jun nanti, esok, ya nanti pula kan, 10 pagi hingga 6.30 petang, bertempat di Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key Aras 4. 10 pagi hingga 4 petang, adanya di Paradigm Mall Aras 3 Sukia. Dan juga pada 14 Jun, 10 pagi hingga 6.30 petang, bertempat di Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key Aras 4 Centre Court. Okey, kepada anda sebentar nanti tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, mungkin dalam perjalanan balik dari rumah, balik dari tempat kerja, nak balik ke rumah, hati-hati di jalan raya . Pandulah dengan cermat. Okey, ingat orang yang tersayang. Yang penting terus layan Jor FM tak kira lah di mana saja anda berada. Jom selepas ini Tasha Mansaha Bukan Aku, hanya di Jor FM Permata Selatan.

Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor. Getek, glosari, dialek Johor. Maksudnya, rasa jijik. Perkataan ini juga digunakan dalam dialek Pahang dan Terengganu yang membawa maksud juga atau bersama-sama. Di Indonesia, perkataan ini membawa maksud rakit. Ayat contoh, dia berasa getek untuk memijak lantai dapur di rumah jirannya itu kerana terlalu kotor. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Segamat 105.3, Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.

0: On air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. So far ni customer akak ni, memang customer itu je lah tiap-tiap minggu. Itu je lah tiap-tiap minggu.
2: Jadi kena jaga yang itu.
0: Ya, customer ni.
2: Okay.
0: Sebab dia akan bawa kawan-kawan dia. Dia akan introducekan dengan kita, Lisa, this is a new neighborhood. And then, okay, welcome to neighborhood. Okay, you have such a nice cafe. Okay, yang ini pula akan panggil lagi kawan-kawan dia. Itulah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway.
1: Sunway Citrin.
0: Sunway Citrin, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Dia akan panggil satu kampung lah datang. Ada mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia akan pula akan bawa pula lah. Oh, this is my family. Oh, this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
2: Puan Liza, boleh bertutur dalam berapa bahasa?
0: Saya boleh. Sebenarnya saya
2: sebab ini dah pramugari kan, kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
0: Fluent in Chinese.
2: Okay. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni. Okay. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, of course. Chinese lagi. Chinese, Mandarin.
0: Hokkien. Tianhua.
2: Okay.
0: Bahasa Tianhua. And then sedikit saya belajar dengan anak saya. French.
2: Oh, French.
0: Dia expert in Spanish.
1: Tak adalah. Itu yang sejuk.

5.30 minit petang. Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, amaran ribut peti yang kata ni yang berlaku di negeri Johor ni di sekitar kawasan Tangkak, Segamat, Mua, Batu Pahat dan juga Keluang. Itu dia tadi, hati-hati kepada anda yang berada di sekitar situ. Maklumlah hujan lebat kan, kadang-kadang hujan lebat ni kita tak jangka. Okay, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan pulang, masih lagi dalam kenderaan yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kira lah di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Apapun, hati-hati di jalan raya. Maklum hari ini hari Jumaat, esok hari cuti lah kan. Ramai yang balik ke rumah masing-masing ni. Kita tahu hari ini hujung minggu, esoknya cuti. Bolehlah kita jengah ahli keluarga kita yang berada di kampung. Dan ada juga yang kata orang PJJ kan. Hujung balik, hujung minggu je. Okey, tengoklah juga kan. Pantau-pantaulah anak-anak kita tu. Jangan main handphone saja. Bukan apa, yelah kadang-kadang kita ingatkan dia ni kerja sekolah ada ke tidak, dan itulah juga kan, baru nak pinjam telefon, tengok nak tanya kawan. Nak tanya kawan, nak tanya kawan bukan apa, nak tahu kerja sekolah ada apa. Kalau kita dulu-dulu kan, kerja sekolah kita dah tahu dah awalnya apa, hari ni apa lagi kerja sekolahnya. Kan dulu tak ada gadget, sekarang dah ada gadget. Wah, dan semua nak tahu juga kan. Itulah yang berlaku, mana-mana pun sama saja budak-budak ni kan. Jadi ingatkan anak kita supaya sentiasa peka lah bila berada di sekolah tu kan. Kerana cikgu cakap ni kerja sekolahnya bahasa Melayu, hari ni matematik muka surat berapa. Tolonglah ingat ya anak-anak. Ingatkanlah juga kan. Kalau penatlah kita ni nak tengok buku apa hari ni nak bukanya kan. Sambil tu mak-mak kenalah sediakan juga aju ada apa malam nanti untuk kaum bapa kita menonton bola Piala Dunia 2006. Kan macam manalah reaksinya pagi tadi ya, bila bangun pagi tu serak tak rumah tak lah Yang pasti kaum bapa pandai mengemasnya lah setelah minum air kan, kacangnya lagi, kuaci ke dan sebagainya. Okey, pastinya meriah lah malam tadi. Ke sambut tidur. Okey, malam nanti ataupun pagi esok jangan lupa. Kita bersiap sedia untuk perlawanan seterusnya. Okey, apa tu? Tak apalah, nantilah kita cerita lagi. Okey, kita layan dulu lagu selepas ini. Air Titik ke Batu. Ya, Mas Idayu dan juga Faris Adnan untuk anda di Johor FM Permata Selatan.

5.6 minit petang. Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Baiklah, kita dah berada di hujung pertemuan untuk hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam yang terakhir ini. Apapun, terima kasih buat semua pendengar setia Johor FM yang menjadikan radio Johor FM ini sebagai siaran utama yang berkumandang di corong radio di rumah anda dan di dalam kenderaan dan tak kiralah di mana sahaja anda berada. Okey, tapi sebelum tu saya nak baca sikit lah kan ucapan rakan-rakan kita ni yang berada di Rumah Hijau. Kita ada siapa ni? Kak Tina Renggam, Kak Tina, assalamualaikum, selamat petang. Nak ucapkan selamat petang untuk Masila Wahab, Junidah Yusof, Kak Zai, Mami dan makan apa tadi? Okey, ni ada juga Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi, Johor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalam variasi pemata buat semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Dan ada juga Kak Nuri Angkasa kita. Berdoa pohon rahmat ikhlas sepenuh hati. Salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Salam uhwah buat Hajar Rubiwi, Hajar Habibah Muhammad, Nur Azizah Draman, Nosia Bakery, Siti Nur Cahaya, Lili Khalid Rugayah Osman Dunia. Kita ada juga Ismail Musa dari Sempa Renggam. Selamat bertugas katanya, terima kasih banyak-banyak. Ucapan untuk Nur Hayati binti temu isterinya, juga semua sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Untuk Wak Ali dan isteri, Wak Saring dan isteri, Mami Renggam, Zaimua, Ina Mahadi dan semualah, semoga sentiasa sihat walafiat. Kita ada juga Bro Singlet, hujan-hujan ni perut memang sentiasa lapar betul tu. Okey, terima kasih buat anda semua yang telah sentiasa mendengarkan Radio Johor FM tak kira lah di mana saja anda berada. Jangan lupa selepas ini kita ada rancangan apa lagi rancangan Melodi Permata lah. Okey, seperti biasa setiap hari Jumaat kita ada alunan kalamullah yang hari ini pastinya ada surah Al-Masad. Surah Al-Masad tu macam mana yang kita baca tabbatiyada abillah habi watab tu. Itulah jadi bersiap sedia kepada anda yang ingin mendengarkan bacaannya di talian kita nanti. Jangan lupa nanti bersama dengan DJ Hakim untuk Melodi Permata dalam rancangan alunan kalamullah pada jam 6.15 minit petang nanti. Okey, dan jangan lupa buat anda semua saksikan perlawanan kumpulan B antara Kanada vs Bosnia pada jam 3 pagi nanti 13 Jun, itu hari Sabtu. Dan juga kumpulan D, USA lawan Paraguay pada jam 9 pagi. Yang pastinya nanti tontonkannya melalui TV OK dan juga Sukan Plus dan juga RTM. Okey, buat anda semua, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan dan semoga perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi Isnin minggu hadapan bertemankan dengan saya. Mohon maaf dari saya anda ada terlanjur bicara, terkasar bahasa, ucapan yang tak sempat saya baca. Jaga diri, jaga kesihatan anda semua, jaga keluarga. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Yuk Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yuk Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
1: Tiap yang mula akan berakhir, gugur daun di sapa semilir, telah tertulisnya tentang takdir, pasti ia pasti hadir. Saya Bagio, Johor FM, Permata Selatan, terbaik.
2: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM.
2: Kulai 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.

0: Jor FM Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Okay, alhamdulillah bertemu kita di ruang udara Jor FM Permata Selatan. Waktu dah pukul 6.22 minit petang. Pertemuan saya Syam itu untuk edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026. Okay, dan alhamdulillah seperti biasa untuk waktu petang ini kita bersama dalam rancangan Alunan Kalamullah dan bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Hanbali bin Rahman yang akan bersama dengan kita untuk petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Hai Pak Lukas, sihat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak bacakan surah Al-Masad. Betul. Surah yang merupakan Al-Makiyah. Okey, dan juga mempunyai 5 ayat. Surah yang berkisarkan tentang iaitu Abu Lahab.
2: Betul.
0: Okey, dan juga isterinya iaitu Ummu Jamilah.
2: Ummu Jamil.
0: Ummu Jamil. Okey, Ummu Jamil yang menentang dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebinasaan ada dalam surah ini untuk dua pasangan, untuk pasangan suami isteri ini. Dan juga nanti insya-Allah nanti lebih lanjut kita akan mengetahui dengan lebih mendalam juga berkaitan dengan ayat ini, surah Al-Masad ini, 5 ayat dalam surah ini, surah yang ke-111. Betul. Okey, dalam juzuk yang ke-30. Dan terlebih dahulu kepada anda juga yang ingin cuba untuk peringatkan bacaan anda bersama-sama dengan surah Al-Masad ini, boleh hubungi kami 0722 43100, 0722 44 100, dan juga 0722 45 100, dan boleh lanjut. InsyaAllah Ustaz akan terangkan, akan pendengarkan bacaannya, makhrajnya, sebutannya, tajwidnya, insyaAllah. Dan juga kepada anda yang mungkin ada tahu pasal taranum, kalau nak melagukannya, insyaAllah boleh. Okey, jadi silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sama-sama memulakan dengan membaca surah Al-Masad, dan mudah-mudahan ada manfaat pada petang ini insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Itu dia 5 ayat yang telah pun dibacakan oleh bagi Ustaz. Okay, dengan surah Al-Masad untuk kali ini. Dan kepada anda sekali lagi untuk beri ruang dan juga peluang kepada anda yang untuk mencuba bacaan anda, peringatkan bacaan anda, insyaAllah boleh hubungi kami 0722 43100, 0722 44 100, dan juga 0722 45 100. Jadi apa yang kita boleh kongsikan juga Ustaz, okay, berkaitan dengan surah Al-Masad ini, selain dengan di mana kita nak tahu juga di mana yang tersirat di dalam ayat ini.
2: Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Surah ini adalah surah yang dijadikan ada satu sebab turunnya ayat Al-Quran ini ataupun surah ini. Di dalam, kalau disebut dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu ada beberapa riwayat. Cuma riwayat yang ingin kita kongsikan pada hari ini adalah bagaimana respon yang diberikan oleh Abu Lahab kepada baginda Rasulullah SAW di dalam penyampaiannya, apabila Nabi duduk, Nabi berdiri di Bukit Safa, dan kemudian Nabi memberikan gambaran, kata Rasulullah, kalaulah aku beritahu hari ini ada orang yang akan menyerang kamu, kamu akan percaya ataupun tidak? Maka orang-orang lain semua mengatakan, ya, kami akan percaya. Maka kata Rasulullah, kembalilah kepada Allah dan takutlah akan azab. Bila Nabi berikan peringatan sedemikian, maka Abu Lahab, kalau guru kami mengatakan bahawa diangkat-angkat tangannya, maknanya mengatakan bahawa hanya kerana ini sahaja engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan hal ini. Maka setelah perbuatan tangannya Abu Lahab dan pengingkaran kepada Rasulullah, maka turun ayat Al-Quran, iaitu dengan melaknat bukan sekadar tubuh jasadnya, tapi difokuskan dengan tangannya. Jadi di sini kita ambil berat bagaimana perlakuan kepada orang-orang alim, perlakuan kepada orang-orang soleh, wabil khusus kepada baginda Rasulullah SAW, hendaklah diberikan kepadanya dengan peradaban. Jadi Pertama, surah ini turun kerana respon kepada perbuatannya Abu Lahab kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, apabila ada backup, Abu Lahab ni ada backup. Backupnya adalah isteri dia. Bila turun saja ayat Al-Quran tentang melaknat kepada Abu Lahab, sepatutnya kalau kita kan teguran itu kan akan memberikan apa, ketakutan.
0: Betul.
2: Tapi Ummu Jamil datang dengan membawa batu. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah, nak baling Rasulullah. Tapi tidak dilihatkan oleh Allah akan Ummu Jamil itu kepada Rasulullah. Maka setelah mana Ummu Jamil pun datang untuk membela kepada suaminya yang telah pun dilaknat oleh Allah, maka isterinya pun termasuk sekali di dalam ayat ini, iaitu وَمْرَأَتُهُ حَمَّلَتَ الْحَطَبِ. Maka ruangan di dalam tafsir dalam surah Al-Masad ini dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ikut kronologi perjalanan Al-Quran ini, Allah letakkan surah Al-Masad itu sebelumnya surah An-Nasr idza jaa Rasulullah wal Fath, dan kemudian sebelumnya ada surah Al-Kafirun. Kata para ulama, hubungannya itu Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan hubungan di antara tiga surah ini, kalau satu orang yang kafir, ya, dia akan meletakkan mutlak kehidupannya akan adalah kebinasaan. Kemudian Allah kata kepada kita dengan surah An-Nas, kalau kamu berhubung dengan Allah, dapatkan nilai bersama dengan Allah, maka kamu akan berjaya. Surah Al-Masad di pertengahan, tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan kekafiran, tapi yang dibuat adalah pengingkaran dan penentangan. Maka pengingkaran dan penentangan ini, dia akan dapat dua-dua, ruginya di dunia dan ruginya hari akhirat.
0: Yeah.
2: Ini adalah gambaran keseluruhan dalam surah Al-Masad, membawakan kepada kita bahawa kalau boleh jangan jadi yang mengingkari, iaitu dengan kerana dia akan rugi dunia akhirat, kafir dia akan rugi akhirat 100%. Tetapi kita akan melihat bagaimana kejayaan itu berada di pertengahan, sebagaimana dalam surah An-Nas yang ada dalam Al-Quran itu.
0: Ya, sedikit sebanyak penerangan berkaitan dengan surah Al-Masad ini. Dan insyaAllah anda yang sekali lagi ingin pendengarkan bacaan anda, boleh hubungi kami di 07-2243-100, 2244-100 dan juga 2245-100. Jangan malu, jangan segan, insyaAllah ilmu itu yang paling mahal sebenarnya, dari lagi dalam ilmu Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah terus kekal dengan Johor FM, Permata Selatan.

0: Jorafan Permata Selatan bila waktu 6.32 minit petang. Okay, kita masih lagi bersama dalam rancangan Alunan Kalamullah Surah Al-Masad. Okay, 5 ayat dalam surah ini dan menceritakan kebinasaan Allah SWT kepada pasangan suami isteri ini. Okay, dan juga tadi Ustaz dah kongsikan kisah dalam surah ini. Okay, dan untuk surah ini Ustaz, apa seringkali kesilapan yang berlaku ketika membacanya Ustaz?
1: Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah ini dia banyak kepada bahagian qalqalah. Qalqalah ni kita tahu dengan dua, satu sughra dan kubra. Kalau sughra tu pertengahan, kalau kubra tu di hujung. So setiap daripada ayat surah Al-Masad diakhiri dengan semua hara dengan qalqalah kubranya ba dengan dal. Kalau kita nak faham konteks qalqalah ni, dia hanya sekadar apa, kalau bahasa kita detakkan, maknanya kepada lantunan yang segera. Kecuali pada satu ayat, iaitu pada ayat yang pertama itu, lantunannya tu dia ada tempoh. Maknanya kalau kita baca dengan tabbat yada abi lahabin watab, maknanya dia ada tempoh. Tempoh di situ kerana ada padanya sabdu. Kalau huruf sabdu ni ada je Syam, kita kalau kita eja, kalau contoh huruf dal yang bersabdu, dia akan ada huruf dal yang pertama mati, dal yang kedua berbaris. Kalau contohnya huruf sabdunya di baris atas, maknanya dalnya di baris mati yang pertama dan juga baris ke atas. So oleh sebab ada dua huruf di situ, maka dia akan ada tempoh. Sebab itu pada ayat pertama itu watab, maknanya di hujung tu ada tempohnya kerana ban itu adalah bersabdu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara perhatian yang disentuh oleh para ulama Quran ini, iaitulah pada huruf ayat yang ketiga itu, iaitu pada ayat kalimah sayasla. Huruf ya adalah huruf yang terbuka. Maknanya kalau kita sebut ya ni, kalau guru kami ajar dia sebut kena huruf, kita kena baca senyum. Ya kan, mustahil dibaca dengan moncong. Dia jadi bunyi yo kan. Jadi dibaca dengan senyum. Jadi oleh sebab ya ni dia sifatnya terbuka. Suat pula sifatnya adalah dengan tebal. Jadi dia kena ada pisahkan. Sebab kadang-kadang ada pembaca yang akan dibaca dengan sayos, sebab dia nak masuk kepada huruf suat. Sepatutnya dia kena ya tu dibacakan dulu dengan bacaan yang terbuka, barulah ditebalkan kepada huruf suat. Maknanya sayas, maknanya sayas, baru huruf masuk suat. Itu antara yang selalu ditekankan oleh para ulama qurra. Dan kemudian adalah pada ayat yang keempat itu, iaitu membezakan ha simpul dengan ha nipis. Kalau kita bahasanya ha tebal dengan ha nipis lah. Kalau ha bulat itu ataupun ha simpul itu, kalau kita melihat kepada bacaannya adalah dengan membaca menyebut ha itu seiring dengan nafasnya, suaranya seiring dengan nafas, maknanya ha sekali. Tapi kalau huruf ha yang nipis itu dibaca dengan membunyikan apa, mengeluarkan apa, angin dahulu, baru kita sebutkan bunyinya. Maknanya ha, baru dia punya bunyi. Jadi kalau gitu maksudnya wam ra'atuhu ham, akan baru bunyi dia punya
0: ham.
1: Gitu. Maknanya dia punya angin dahulu, baru dibunyikan dia punya, baru disebutkan pada bunyinya. Dan itu antara beberapa perkara yang selalu diberikan perhatian dalam surah inilah. Antara huruf-huruf yang tidaklah sukar, tetapi kemungkinan untuk meletakkan ketepatan. Bacaannya bunyi-bunyi sod kan, bunyi ya. Tetapi ketepatan di dalam menentukan kepada hukum hakam yang ada dalam bacaan tersebut.
0: Baik, itu dia. Okey, berkaitan dengan surah Al-Masad ini. Sekali kepada anda, 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Okey, dan kita tahu Ustaz, dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang karim ini, dengan surah-surah yang punya kehebatannya, kelebihannya bila kita membaca Ustaz. Okey, dalam surah Al-Masad ini, apa pula yang kini kan juga kelebihan pada surah ini Ustaz?
1: Kelebihan-kelebihan dalam surah Al-Masad ini tidak ditemukan di dalam beberapa perbahasan para ulama, kerana ia terkait dengan peringatan. Maknanya peringatan itu adalah terkait dengan pembawakan dalam diri manusia itu sendiri. Maka kelebihan itu dicari dengan hal yang berbeza lah pada surah-surah yang lainnya.
0: Baik. Kita akan balik seketika kembali selepas ini, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian ni?
0: Kak Mah dari Perak.
1: Kak Mah dari Perak. Ya. Okey, Kak Mah, silakan Kak Mah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Mah tumpang belajar Ustaz.
2: Sama-sama kita insya-Allah. Mudah-mudahan ada barakah.
0: Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
1: Jemaah
3: petang.
1: Ya, siapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Aisyah dari Pontian.
1: Kak Aisyah dari Pontian. Orang Pontian. Silakan Kak Aisyah.

0: أتى الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
1: Saudara kawan Abang Azim, baik. Terima kasih Cik Yusof. Kita satu lagi panggil Ustaz. Hello, Johor FM, selamat petang. Hello.
2: Salam.
1: Ya, assalamualaikum. Baru nak bagi salam. Dia dah jawab dulu. Okey, baik. Siapa talian ni?
2: Saya Muhammad Yasa.
1: Muhammad
2: dari
1: Yasa.
2: Dari Parit Mahang.
1: Muhammad Yasa. Okey, dari mana tadi?
2: Parit Mahang.
1: Parit Mahang. Okey, baik. Baik, silakan, silakan.
2: Ya. Saya cuba Ustaz.
3: Bismillah, silakan.
2: Saya
3: nak tumbang belajar
2: ni.
3: Sama-sama kita, insyaAllah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbal yada abi lahabi wasab ma abna anhu maru wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها هبل من مسد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Encik Umar Yasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, silakan Ustaz. 5 pemanggil kita terus.
3: Baik, secara keseluruhannya saya merasakan bacaan-bacaannya difokuskan yang kita bincangkan tadi itu disentuh dengan baik. Iaitu tentang huruf qalqalah, huruf dengung dan untan antaranya lah yang kita bincangkan. Cuma ada dua yang kita sentuh hari ini, iaitu dengan terkait dengan pembaca kita. Iaitulah tentang huruf ra. Saya sula na ron, iaitu huruf ra ini adalah dengan dibacaan tebal. Cumanya dia kena tebal dan masuk kepada hukum ikhfa. Maknanya saya sula na ron na ron za, kena buka balik. Sebab kalau tidak dijaga kepada tebal dan nifasnya, dia akan jadi kepada na ron za. Dia akan jadi za tu sepatutnya nifis. Dia akan jadi kepada tebal. Itu okay. Antara satu. Dan kemudian yang huruf-huruf yang perlu dibuka, maka kita bukalah. Maknanya kalau nak faham buka ni, tabat huruf ta tu buka, senyum. Ba bersenyum, kan? Maknanya huruf-huruf yang kita perlu buka, maka kita buka. Itu akan lebih tepat bacaannya lah. Cuma DJ Syam, saya suka kalau pendengar-pendengar kita ni, dia lagu-lagu lama kalau mengaji.
1: Kan? Klasik
3: dia, klasik punya lagu.
1: Betul-betul.
3: Pengalaman saya kalau masuk pertandingan, kalau lagu lama dibawa dalam taranum ni, insyaAllah dia lebih ke depan untuk dapat markah tinggi, kan? Tadi, jadi kita dengar lagu-lagu khusus pada Kak Nap tadi, kemudian apa kan pada Perak tadi, kan, kemudian Kak Aisyah dan kemudian Haji Yusof tadi ada lagu-lagu dia. So lagu-lagu itu maknanya lagu-lagu lama yang boleh menenangkan kita punya mendengar dari segi bacaan itu. Alakulihal, tahniah kepada semua bacaan yang masya Allah baik semuanya, alhamdulillah.
1: Okey, baik, kita nak terus bersama dengan bagi kita yang seterusnya. Hello Johor FM, selamat petang. Hello.
4: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
4: Kalau nanti saya kecilkan radio.
1: Jangan kecilkan, pelahankan radio tu. Kalau kecil dia tak boleh.
4: Jadi mana kecil lah. Okay. Saya cuba.
1: Siapa di talian ni?
4: Ajmain.
1: Encik Ajmain. Okey, kita buat dua. Silakan Encik Ajmain.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها هبل من مسد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Encik Ajmain.
4: Sama-sama Ustaz.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan Ustaz.
3: Seperti yang saya sebutkan tadi, ada lagu-lagu yang tersendiri, lagu lama yang tersendiri daripada pembaca kita. Tahniah kepada Cik Ajmain yang saya rasa tadi qalqalah yang kita sentuh tentang tabbat yada billah min watab itu, kalau kita perasan dia kena terus lepaskan. Maknanya dia tidak, dia bukan kepada sebutan yang baru. Contohnya watab kan dia terus. Tapi ada yang kalau mungkin kalau kita perasan tadi ada pembaca kita yang watab, dia akan bunyi macam baru, bunyi yang baru. Sepatutnya dia akan menjadi watab gitu. Watab. Bukan watab gitu. Dia akan jadi kepada ada tempoh yang yang berbeza. Jadi bacaannya baik, huruf ha yang jelas, dan saya rasa pembaca-pembaca yang kita yang lelaki ni mungkin di di kampungnya menjadi imam mungkin ataupun mungkin menjadi guru Quran.
1: Betul.
3: Yang saya rasa bacaannya tidak terlalu berat untuk kita dengar dan bahkan boleh untuk disampaikan kepada orang lain, insya-Allah.
1: Ya, insya-Allah. Baik. Satu lagi pemanggil lah. Ini pun mungkin lagu lama juga ni, klasik ni. Dah tahu lah kan, betul lah. Hello, Jorah FM.
5: Hello. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya.
1: Ya, siapa talan ni?
5: Ni Pak Wan dari Pulau Jawa.
1: Pak Wan, baik Pak Wan orang Muar. Pak Tu mana? Ha? Okey Pak Wan, silakan Pak Wan. Gurau Pak Wan jangan marah.
5: Okey, okay,
1: okay, silakan,
5: tak apa.
1: Silakan.
5: Tengok
3: silakan.
5: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahad yada bila abdu watab ma anna anhu malu wa ma kasab sayaslan naron zata lahab wa mro'atu hammalatal hatab biji diha ablum min masad.
1: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Pak Wan. Okey, baik. Itu dia Pak Wan. Kira-kira itu antara pemanggil terakhir kita untuk petang ini, Ustaz.
3: Huruf qalqalah.
1: Qalqalah.
3: Maknanya kalau boleh, cantik dah tu semuanya. Cuma kalau boleh didengarkan kepada hak qalqalah itu ada detakkan. Itulah. Semua di hujung tu. Masad, apa hatab, huruf-huruf yang terkait dengan lima huruf kan. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Jadi lima itu antara huruf yang perlu kita jaga hak dia, iaitu detakkanlah yang boleh untuk kita perbaiki pada masa-masa yang akan datang. Jadi ala kulli hal, semuanya bacaan yang terbaik. Masya Allah, ada lagunya, tertilnya dan ada kesempurnaan dalam huruf-huruf yang dibacakan pada hari ini.
1: Alhamdulillah. Okey, insyaAllah Alunan Kalamullah, rancangan interaktif yang untuk sama-sama kita pelajari ilmu Al-Quran. Inilah rancangan yang diwujudkan. Baiklah, sebelum kita akhiri untuk rancangan Alunan Kalamullah ini, Ustaz, kesimpulan dan juga apa yang Ustaz boleh perkatakan setelah kita dengar hampir tujuh pemanggil kita membacakannya, okay, berkaitan dengan surah Al-Masad ini, Ustaz, silakan.
3: Kita ambil dua bahagian. Pertama, kita tutup dengan khulasah daripada pembaca kita. Ketahuilah Al-Quran ini tidak akan membebankan kepada siapa pun pembacanya. Daripada kecil, yang dewasa, yang tua, yang muda, semuanya. Kerana itu Allah telah bersumpah bahawa Quran itu akan dipermudahkan. Walaqad yassarnal Quran lidzikr. Jadi jangan risau kepada semua pembaca. Telefon saja Jo FM untuk Alunan Kalamullah. Setakat ini tak pernah lagi yang dia punya lidah jadi keras kaku. Melainkan semua dipermudahkan oleh Allah. Dan itu adalah nikmat yang paling besar yang sepatutnya kita ambil untuk mendapatkan mukjizat Nabi, mampu digunapakai oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian khulasah kita di dalam surah Al-Masad ini, ada satu khulasah yang dibuat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, iaitu mengatakan bahawa Allah cerita tentang Abu Lahab yang ada hubungan darah, iaitu dengan Nabi, sepatutnya mendapatkan kemuliaan. Jadi katanya seseorang yang mempunyai kedudukan, harta, pengaruh, tetapi semuanya tidak akan mampu memberikan manfaat kalau penentangan itu berlaku kepada Nabi SAW. Jadi maknanya kalau kita hari ini jangan dibanggakan keturunan kita yang mungkin bernasabkan dengan baginda Rasulullah, tetapi tidak ada datangnya iman. Maka surah ini mengajar kepada kita bukan jalurnya yang dilihat, tetapi bagaimana hubungan jalur itu terhubung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita terus meyakini dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, dan mudah-mudahan ni kita nak sambut awal Muharram minggu hadapan. Mudah-mudahan tahun yang jadi lebih baik untuk kita kenal Rasulullah lebih daripada yang lain, insya-Allah.
1: Subhanallah. Okey, baik. Itulah perkongsian yang cukup cantik, kesimpulan yang cukup cantik. Okey, daripada yang bahagia Ustaz Ahmad Hanbali, okey, dengan surah Al-Masad untuk hari ini, untuk petang ini. Insya-Allah minggu depan hari dan juga waktu yang sama, insya-Allah. Okey, dengan izin Allah kita akan bersama lagi dalam rancangan Alunan Kalamullah. Terima kasih Ustaz dengan ilmu untuk petang ini.
3: Terima kasih banyak sekali lagi kita bertemu,
1: insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kepada anda, terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Mersing 92.1, Sawah Datuk, Penyabung, Endau.
3: Rafael Permata Selatan Melah, waktu dah pukul 7.05 malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, dan masih lagi terus bertemankan saya Syam itu hinggalah ke pukul 12 malam nanti untuk edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026. Dan berikut dikongsikan waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada pukul 7.11 malam, Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 7.13 malam. Bagi Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.14 malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor pada pukul 7.18 malam. Dan untuk dikongsikan waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada pukul 8.26 malam. Bagi Zon 3 Johor Bahru, itu Pontian dan Keluang pada pukul 8.29 malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor pada pukul 8.33 malam. Dan sekali lagi untuk Zon 2 Johor, itu Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, waktu solat Fardu Isyak pada pukul 8.28 malam. Manakala waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 7.13 malam. Dan untuk jam ini juga anda dapat dengarkan rancangan Tahsin Ilmu dan juga rancangan Dauratul Al-Quran. Jadi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Sekali lagi menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong. Sombong kerana harta. Harta pada zahirnya indah, mempersona, menenangkan mata yang melihat. Tapi pada hakikatnya ia ibarat air laut. Diminum semakin haus. Ia boleh menjadi jambatan menuju syurga. Dan harta juga boleh menjadi jurang yang menjatuhkan kita ke dalam kehinaan. Bukan salah pada harta, tapi salah pada hati yang memegang harta tersebut. Ada manusia yang tangannya penuh harta, tapi hati dia tunduk sujud kepada Allah. Dan ada pula hartanya sedikit, tapi hatinya sudah tinggi menggunung sombong. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah harta kita membawa kita dekat kepada Allah ataupun semakin jauhkan kita daripada Allah? Yang pertama, kita lihat kisah Qarun. Harta yang membinasakan diri dia. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah kaum Nabi Musa. Lalu dia berlaku zalim terhadap mereka. Qarun ni bukan orang biasa. Dia adalah kaum Nabi Musa AS. Dia tahu tentang kebenaran. Tapi apabila Allah limpahkan harta yang terlalu banyak, dia mula berubah. Dia mula menjadi angkuh. Dia lupa diri dia. Contohnya, kadang-kadang bila kita baru dapat sedikit rezeki, naik pangkat, beli kereta baru, kita mula rasa diri kita lebih daripada orang lain. Sedangkan dulu kita juga pernah berada dalam keadaan susah. Yang kedua, sombong. Bila sombong dengan harta, maka seseorang itu dia mula merasakan ini semua adalah usaha diri sendiri. Qarun pernah berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta ini hanyalah kerana ilmu yang ada pada aku. Dalam surah Al-Qasas ayat 78. Dia lupa bahawa semuanya itu datang dari Allah. Dia sangka kejayaan itu hasil usaha dia semata-mata. Contohnya, kita kata, aku berjaya sebab aku pandai. Aku kaya sebab aku rajin. Tapi kita lupa siapa yang beri kita akal. Siapa yang beri kita peluang? Siapa yang gerakkan hati kita? Dialah Allah. Yang ketiga, harta boleh menipu hati. Harta boleh membuat seseorang merasa aku kuat, aku hebat, aku tak perlukan sesiapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat kesombongan. Contoh dia, ada orang bila kaya dia mula pilih kawan. Dia tidak mahu duduk dengan orang miskin. Dia tak nak tegur orang bawahan. Itulah tanda hati bila sudah ditipu oleh harta. Yang keempat, harta adalah ujian. Allah sebut dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Harta bukan tanda Allah sayang dan miskin bukan tanda Allah benci. Semuanya adalah ujian. Contoh, ada orang kaya diuji. Bila orang kaya diuji, adakah dia bersyukur atau sombong? Orang miskin pula bila diuji, adakah dia sabar atau putus asa? Yang kelima, sifat sombong membawa kepada kehancuran. Akhir kisah Qarun sangat menggurungkan. فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Harta yang dia banggakan tak mampu selamatkan dia. Semuanya lenyap sekelip mata. Contohnya, hari ini kita lihat ada orang kaya tiba-tiba jatuh muflis. Ada yang sihat tiba-tiba sakit. Semua itu peringatan bahawa harta tidak kekal. Yang keenam, gunakan harta untuk merendahkan diri. Harta yang betul-betul selamat adalah harta yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Hadis riwayat Imam Muslim. Contohnya, bila kita ada rezeki, kita bantu jiran. Kita hulu kepada fakir miskin, ringankan beban orang lain. Itulah tanda hati kita masih hidup, masih lembut, masih mengenal Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, harta bukan milik kita. Ia hanya pinjaman yang akan ditarik kembali. Jangan biarkan harta membesarkan diri kita, tapi biarlah harta merendahkan hati kita. Kerana akhirnya yang dibawa ke dalam kubur bukanlah harta, tetapi amalan. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang kaya, bukan hanya pada harta, tetapi kaya pada jiwa yang tawaduk. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim, Negeri Johor, Muhammad Hambali bin Abdul Rahman, dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan, kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Ketahuilah para pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan iman inilah kita akan masuk ke dalam syurga. Dengan iman inilah Allah pandang amal kita. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita. Walaupun dengan sekecil-kecil iman, kemuncaknya kehidupan orang yang beriman pasti di akhirnya adalah dengan masuk ke dalam syurga. Maka marilah kita sama-sama menilai nikmat ini dengan kesyukuran yang tidak terhingga, dan mudah-mudahan ianya akan membawa bekalan kita yang terbaik saat mana kita masuk di alam barzakh, saat mana kita masuk di alam mahsyar. Dinding yang paling ampuh keimanan kita itu akan dibawa syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Dauratul Quran hari ini diteruskan lagi. Dan insyaAllah hari ini ingin kita sama-sama mengambil manfaat dengan keadaan pertanyaan yang mungkin boleh kita timbulkan. Barulah kita akan melihat perjalanan seterusnya apa yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita melihat hari ini, ramai yang akan bertanya, kenapa hari ini generasi muda mudah untuk hilang jati diri? Kenapa mudah?

28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam firman yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adil. Apa dia? Kamu lupa Allah, kamu akan lupa diri kamu sendiri. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Ini adalah hukuman sebab akibat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Lupa kepada Allah adalah sebab, lupa diri sendiri itu adalah akibat. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dan mengatakan, Allah membalas mereka yang melupakannya dengan hukuman yang setimpal, yang bahkan menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka lupa tujuan penciptaan mereka, mereka lupa maslahat sebenar mereka, mereka lupa jalan yang sepatutnya mereka tempuhi. Maka inilah berlakunya krisis identiti, iaitu melalui kepada krisisnya rohani. Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, saya dalam kitab Al-Fawaid, pernahkan menulis bahawa asal setiap keburukan yang menimpa hamba adalah al-ghaflah, kelalaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kelalaian ini lahirlah segala penyakit hati, merasa rendah diri, kehilangan arah, kekosongan jiwa, kelemahan dalam mempertahankan kebenaran dan pelbagainya yang lain. Maka krisis identiti yang kita lihat pada hari ini pada kebanyakan Muslim adalah punca utamanya adalah jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada solatnya, mungkin daripada Qurannya, mungkin daripada zikirnya. Maka itulah daripada berlakunya krisis yang telah pun disebutkan. Maka apakah ubatnya? Ubat untuk kita mencari daripada identitinya, iaitu hilangnya jati diri kita, ubatnya adalah satu, iaitu apa dia? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa zikrullah adalah ubat zikrullah adalah ubat kepada al-ghaflah. Apabila seseorang memperbanyakkan zikir dan mengingati Allah, maka Allah akan memeliharanya daripada lupa akan dirinya sendiri, dari dirinya yang hakiki sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28, begitu juga kata Allah, ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Jadi hati yang tenang itu adalah hati yang tahu siapa dirinya, dan dari situlah lahirlah jati diri yang sangat kukuh. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jika kita ingin generasi kita mempunyai jati diri yang kukuh, kembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikanlah mereka kepada solat, kembalikanlah mereka kepada Al-Quranul Karim. Kerana jati diri yang paling kukuh bukan dibina dari semangat kebangsaan, atau kita berbangga-bangga dengan budaya, tetapi adalah dengan hubungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita bina dalam kehidupan kita. Kata kunci kita hari ini, lupakan Allah adalah punca hilangnya jati diri manusia yang ada pada hari ini. Cukup sekarang itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih kepada semua atas perhatian dan kebersamaan, dan terima kasih juga atas perhatian dan tumpuan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini mendapatkan manfaat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih semua. Kita jumpa pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyK beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan. Johor FM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiarancakim.
1: Pontian 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Bendera, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu bandeira, maksudnya bendera atau sepotong kain yang biasanya segi empat bujur yang memiliki reka bentuk tertentu yang digunakan sebagai lambang sesebuah negeri atau sebagai isyarat. Ayat contoh, setiap rakyat hendaklah menghormati bendera kebangsaan pada setiap masa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Kulai 101.9 Taip Anda Indah Pura Kelab.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Tambi lagi untuk belajar bahasa Tamil. Vanakkam.
1: Salam sejahtera, Cik Kis.
0: Okey Tambi, sebelum kita nak belajar satu ayat hari ini, kita nak ulah kaji sikit.
1: Boleh.
0: Cik Kis nak tanya ni. Na alaga?
1: Yalah Cik Kis, Cik Kis je lah paling cantik dekat muka bumi ni.
0: Okey Tambi, hari inilah kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni untuk selalu untuk orang-orang yang semangat. Okay, kita akan cakap ursagam. Urcagam.
0: Urcagam.
1: Ya, yeah, betul.
0: Urcagam.
1: Betul.
0: Urcagam ni semangat.
1: Semangat.
0: Mana kalau semangat ke teruja ke boleh lah.
1: Boleh. Teruja pun boleh juga.
0: Teruja, semangat. Kan kalau kita ada semangat pun kan. Wow, hari ni dia nampak
1: urcagam irikan. Contohnya Tambi buat satu ayat panjang eh. Ini ki na urcagam irikan.
0: Urcagam
1: irikan.
0: Irikan.
1: Maksudnya hari ni saya penuh dengan semangat.
0: Patut hari-hari kita kena macam tu.
1: Betul.
0: Penuh dengan semangat eh.
1: Betul.
0: Semangat untuk belajar bahasa Tamil pun boleh. Macam sekarang ni. Betul tak?
1: Betul. Free-free je.
0: Kan? Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang adalah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
2: Anda kini dalam Zon King Malam.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

14 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Ya kita bersama.
1: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
2: Minit Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan memasuki hari kedua pagi esok, 13 Jun 2026 Sabtu, dengan dua perlawanan lagi melibatkan tuan rumah bersama, iaitu Kanada yang akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi di Stadium Toronto. Kanada dan Bosnia Herzegovina berada dalam kumpulan B bersama dua pasukan lagi, iaitu Qatar dan Switzerland. Satu lagi perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi, iaitu USA bertemu dengan Paraguay. USA juga merupakan tuan rumah bersama. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Los Angeles. USA dan Paraguay berada dalam kumpulan D bersama dengan dua pasukan lagi, iaitu Australia dan Turki. Kedua-dua perlawanan tersebut anda boleh tonton secara langsung di siaran TV OK, Sukan Plus dan di RTM Click. Sekian minit Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Selatan hanya untuk anda.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Jor FM Permata Selatan 9.43 minit malam. Okey, 48 negara, 12 kumpulan, 104 perlawanan. Itulah untuk Piala Dunia 2026 pada kali ini. Okey, 12 kumpulan, 1 kumpulan ada 4 negara yang akan beraksi, yang akan bertemu satu sama lain. Okey, dan sehinggalah ke hujung bagi bulan Julai untuk kita ketahui siapakah bakal bergelar juara bagi Piala Dunia 2026. Untuk kali ini melibatkan 3 tuan rumah, Kanada, okey, dan seterusnya US serta Mexico, okey, yang merupakan tuan rumah bersama untuk Piala Dunia edisi pada kali ini. Baiklah, kita nak terus sambung untuk ruangan seleksi yang seterusnya. Lagu daripada kiriman Nur Bashira dan ia lagu pilihannya daripada Liza Hanim dengan lagu bertajuk Selautan Rindu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim kita yang seterusnya pula, okey, datangnya daripada Faizan. Okey, nak ingatkan lagu pilihannya Casey, Jangan Ada Benci. Dan seterusnya lagu daripada pilihan iaitu Zulfadli, boleh nak ingatkan lagu pilihannya Leto, Ruang Rindu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam, dan untuk ruangan seleksi hingga pukul 11 malam, dan berita ringkas, ringkasan berita untuk malam ini pukul 10 malam nanti. Terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Bendera, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu bandeira, maksudnya bendera atau sepotong kain yang biasanya segi empat bujur yang memiliki reka bentuk tertentu yang digunakan sebagai lambang sesebuah negeri atau sebagai isyarat. Ayat contoh, setiap rakyat hendaklah menghormati bendera kebangsaan pada setiap masa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Yuk Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yuk Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut Daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKid beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, Johor FM Permata Selatan 10.19 minit pagi untuk jam yang kelima Melodi Permata edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026. Okey, esok 13 Jun akan berlangsung lagi dua perlawanan. Okey, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi dan seterusnya pada pukul 9 pagi pula USA bertemu dengan Paraguay. 14 Jun pula akan berlangsung, okey, melibatkan empat perlawanan. Qatar bertemu dengan New Zealand pada pukul 2 pagi, okey. Dan seterusnya iaitu Brazil bertemu dengan Morocco pada pukul 6 pagi dan seterusnya Haiti bertemu dengan Scotland pada pukul 9 pagi dan seterusnya Australia bertemu dengan Turki, okey, pada pukul di perlawanan dijangka pada pukul 12.30 malam ataupun 1 pagi, okey. Jadi anda boleh saksikan, boleh tonton semuanya perlawanan tersebut, okey, melalui di RTM Click, Siaran TV OK ataupun Siaran Sukan Plus. Semuanya untuk anda, percuma saja. OK, baiklah. Dan untuk ruangan seleksi, kita terus sambung lagi dengan lagu pilihan yang seterusnya. Untuk kali ini, lagu kiriman daripada pengirim kita, okay, daripada Nur Hani. Dengarkan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Haliza, lagu Ku Di Hatimu. Dan seterusnya daripada kiriman pengirim yang seterusnya, daripada Amiru. Okey, Amirul dengarkan lagu pilihannya daripada Meditasi, Hukuman Pada Pesona. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Madi. Boleh dengarkan lagu pilihannya daripada Mi dengan lagu bertajuk Sendiri. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

sebuah lagu daripada Meditasi dengan lagu bertajuk Hukuman Pada Persona. Okey, dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengar, terus kekal dengan bersama Johor FM Permata Selatan. Okey, yang tengah bertugas, selamat bertugas. Okey, yang tengah mandu, berhati-hati mandu. Semoga anda semua dalam dengan Allah SWT dipermudahkan segala urusan anda. Okey, untuk hari ini, dari esok dan juga hari-hari seterusnya. Okey, yang tak sihat, semoga diberikan kesembuhan, semoga diberikan kesihatan yang terbaik untuk anda. Okey, santai-santai malam ni. Dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar untuk jam yang terakhir saya kira. Okey, untuk melodi pemata dalam ruangan seleksi, dan untuk jam seterusnya akan lagu-lagu hiburan terus untuk anda. Okey lah, singgahlah untuk pagi segmen melodi pemata bagi edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026. Okey, baiklah, dan sama-sama juga terus. Okey, Mood World Cup Piala Dunia 2026 yang berlangsung, okey, hari kedua esok, dengan perlawanan seterusnya, dua lagi perlawanan yang akan berlangsung. Okey, nantikan semuanya hanya di RTM, okey, secara percuma saja untuk anda saksikan Piala Dunia 2026. Baik, dan terus lambung lagu pilihan yang seterusnya daripada Arin, dan lagu pilihannya daripada Billy Goslow dan juga Ari Lasso dengan lagu bertajuk Jika, dan seterusnya lagu kiriman daripada Haziq pula dengan lagu pilihannya daripada Left Handed, The Bunga Wangi. Okey, dan seterusnya daripada Nazarul pula dengan lagu pilihannya, okey, daripada Crystal dengan lagu bertajuk SMS. Okey, dan juga lagu kiriman daripada Fiziana Kin dengan lagu pilihannya Aziz dengan lagu bertajuk Melangkah Terpaksa. Semuanya untuk anda di Johor FM Permata Selatan, dan terus kekal melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Santai-santai dalam melodi Permata terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kacang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
4: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
5: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready too.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
13: Terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
14: Johor FM.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang teki. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Tak perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama dengan rekan kita lah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita layan pula Nasional Game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apa pun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Berhantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 7.1, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruhantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu. Saya terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

bergerusa dengan Zunika. Zunika tengah buat apa, Zunika? Zunika tengah lipat kain baju, bang. Oh, okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah, ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis. Selagi celik mata, selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah, kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A, kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan, menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berantai semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jali Johar Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Terfilip Maling, kita ada Juas Bizi Abdullah, dia kata kasi on terus, hadir dari Puchong, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Beruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Buruhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, saya ada menemani anda, ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir. Janet Zai, bidah dari Salju, Iskandar Puteri, Johor Lin, Roslinda. Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon. Juga terus bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Azamin Syahab. Sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Ikut peraturan jalan raya, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Bayu dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas ekspres. Anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyur, Fazli, Zaina, Dadi Feda, Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chon, Dahan Reput, Abang Tanker, Patron, pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Daklina. Ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga.

terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zilah Sabtu juga turut hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga turut bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga turut bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga turut bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu. Jumain Keromok. Mantap terus. Siti Cincin. Siti Cincin, Asmalini Hanan hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus luncur, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Wings dengan Basuka Pernakan membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Click, dekat TV1, bukan TV1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zadi hadir merusi live kita pada waktu ini. Saya nampak saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach Hayes, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaidun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Muncul terusnya pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut, ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia.
Ramai hari tu cuti sekolah tak tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara. Masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan Nasional Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udi Narayan. Mesti lagunya Jenakah Hayalah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Membawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan, merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Okay, bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh balasan dan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wan Spawi, selamat pagi Wan Spawi. Liza, Liz ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asya Memiana, Rora Tacha, Lee N, Merpati-Peti Iza, Virginia Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir, member Man Boy Sabrio Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Doh mati dulu. Itu dalam filem Biramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Puteri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya. Nak dapatkan keberkatan tu, biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalulah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangkan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtag Nizar Rumawar. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lontaran suara bidu wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini memberi meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026.

0: luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Kumulanskan dengan sanggupkah kau bersabar sayang? Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Ya betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja, kudap-kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata, keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu. Bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Samaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladdin tengah bekerja di Pantai Dalam. Wih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas. Nurizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Anis Arbini, My Lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zida, Puteri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Anis Arbini, Fairuz, Rosie Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisara juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. But SB bang bang bang. Ah boy, Cik Syamah pun terus bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: Budopo 6 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
4: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Bergian, Krakow mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Krakow bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah. Untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia, Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan, selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers. Ui, mantap. Rindova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yung Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua. Fiza Riza. Jangan lupa Dayan Nurafida juga hadir. Tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Astagnya, teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusik lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini bersembah daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

komposernya Awang BPR dan masuk terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi, sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah kan, bestnya. Agar dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda, tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini, perlawanan daripada Kumpulan B. Esok juga menarik tau, esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan, ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Pastinya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti berubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sador, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sador, so pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azuwawa ada dari Blok Minang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Norbadayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Cairo Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil menampurkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarumnya sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Game Buruh Hantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap, itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir, mantap nasi lomak.
nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tahu. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera, kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, Tanker Shell, KVDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3:30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM. 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go-go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu ah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toki-toki warung, toki-toki restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zumi Frankie Alun dari Sabah. Norma ada, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawa Lina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21, ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D, antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM. Anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah, perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni, bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O, ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O, kan. Yang sedang memandu ni, kalau mata dah letih tu bukan kopi O, dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu. Itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan, kan? Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang saudara yang dipanggil, ya. Satu bangsa, dia orang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita, cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai, ya? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan. 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma. Ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi, ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya, bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni.
Lagi sambung lagi beribur untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada Koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Komposernya adalah Klaus Meiner juga, Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Nombor kita ke 4.31 minit pagi. Okey, keputusan semasa untuk perlawanan pagi ini antara Kanada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan, ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis, yang sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda, Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Oh, Messi umur 38 tahun. Ronaldo 41 tahun. Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okey, ejen White Gluta Host melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, D. Naim, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Imar Ros, Mama Ra, Isa Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak. Sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV TV saluran Sukan RTM, menyaksikan perlawanan bola sepak dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini, mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masih Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best, eh. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor, hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Peribian Krakow mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Krakow bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menurut terjerai menangis tapi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijaringkan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Larin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung

pasukan Amerika Syarikat USA tuan rumah akan menentang dengan Paraguay pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang bersama dengan Nasional FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.45, Bandar Melaka Seremban 9.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Jostang Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri yang akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Daniel. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Kembur Hantu.

0: Bahagian lelaki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita. Okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata Ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik-beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, dia kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik-beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik-beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun, silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun, tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke. Macam-macam lah berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni. Suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan dia orang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri itu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia. Berapa banyak sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu tuan-tuan, dia pun tidak bekerja atau ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik beradik ipar lah, saya kata. Maka adik beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa yang sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa dia, kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persendirian itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak, isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" dia kata. "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan." "Patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli wa sallim ala

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masa kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini. Kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng jeng jeng. Rahsia, rahsia, surprise. Pukul 6 pagi nanti terus dengarkan National FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di National FM. Anda kena terus dengarkan National FM, okay? Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa, sejuta sorakan hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya, ada yang jiwanya tengah sakit, jiwanya tengah sakit hati, jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'bud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'bud. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, Kisah Inspirasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita ingin melihat seorang yang alim, yang saleh, yang sangat memberikan inspirasi kepada kita, iaitu beliau yang dimaksudkan ialah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mempunyai kelebihan, mempunyai bakat, mempunyai kekuatan. Hafalannya bagus, kefahamannya mendalam, penguasaannya luas. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah disebutkan, ketika mana dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar dengan Imam Malik di dalam pengajiannya, maka Imam Syafi'i ini terkenal orang yang tidak mempunyai kemampuan yang besar dalam menuntut ilmu, dengan catatan orang miskin. Lalu ketika orang lain menulis dengan alat tulis di atas cetakan masing-masing, di atas lembaran masing-masing, di atas peralatan masing-masing, maka Imam Syafi'i hanya melakarkan menggunakan jari di atas tapak tangannya sendiri. Kelihatan dari jauh seperti menulis. Rupanya didapati dia bukan menulis menggunakan alat tulis, tetapi dia menulis menggunakan jari, hanya mengisyaratkan tulisan-tulisan itu di atas tapak tangannya sendiri. Setelah dicuba, setelah diuji dan didapati oleh Imam Malik akan keganjilan perlakuan Imam Syafi'i ini, maka dipanggil ke hadapan. Lalu diuji, apakah dan sejauh manakah catatan yang ada di atas tapak tangannya sendiri. Lalu pada ketika itu Imam Syafi'i membacakan dari awal sampailah kepada saat di mana Imam Malik menghentikan sementara pembelajarannya tanpa digugurkan barang sedikit pun apa yang telah dipelajari dari awal sampai ke akhir pengajian di pada ketika itu. Lalu terkejutlah Imam Malik betapa Imam Syafi'i ini mempunyai daya ingatan yang amat luar biasa. Walau bagaimanapun, kelebihan yang dimiliki oleh beliau ini tidak menjadikan dia orang yang sombong atau angkuh atau menjadi orang yang takabur ataupun ujub, merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih pandai dari orang lain. Tidak mengherit beliau kepada keadaan yang sedemikian. Sehingga suatu ketika, Imam Syafi'i sudah menjadi guru yang besar, sudah menjadi ulama panutan, sudah menjadi sebagai panduan. Ketika mana beliau sedang mengajarkan di dalam kelas pengajian bersama dengan anak muridnya yang ramai, tiba-tiba lintas seorang Arab Badui di majlis beliau. Melihat kepada Arab Badui tersebut, yang kita boleh sebutkan sebagai orang tua, yang kelihatannya orang kampung, yang kelihatannya membuat kerja harian seperti biasa, melihat sahaja kepada orang tersebut, maka tiba-tiba Imam Syafi'i memberhentikan sementara pengajiannya, lalu menuju kepada orang tersebut dan memeluk orang tersebut. Lalu anak murid yang sedang mengikuti pengajian merasa terkejut. Bagaimana seorang yang alim, seorang yang soleh, seorang yang sedang pun berada di dalam pengajian yang sedang mengajar, tiba-tiba menghentikan sementara pengajiannya semata-mata untuk bertemu dengan Arab Badui itu dan untuk datang menyantuni dan memeluk lelaki tersebut. Akhirnya mereka menyelidiki, bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Tuan Guru, kenapakah Tuan Guru memberhentikan pengajian semata-mata untuk datang mendekati orang itu dan memeluk kepada Arab tersebut?" Lalu tiba-tiba Imam Syafi'i mengatakan, "Dahulu suatu ketika aku sedang ingin mendapatkan pengetahuan, informasi, ilmu berkenaan hukum hakam fiqah, yang mana datang satu persoalan, bagaimana nak membezakan di antara anjing yang telah cukup umur dengan anjing yang belum cukup umur. Lalu aku pergi mendapatkan orang-orang yang biasanya dia membela anjing untuk tujuan perburuan atau membela anjing untuk tujuan penjagaan ladang-ladang mereka. Lalu aku mendapatkan orang tua tadi, aku bertanya kepada dia, bagaimanakah untuk aku membezakan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang tidak cukup umur? Lalu orang tua itu, dengan ilmu dia berkenaan anjing, dengan pengalaman dia membela beberapa ekor anjing dengan tujuan untuk menjaga perladangan, tanaman dan perburuan, maka orang itu memberitahu, sekiranya anjing itu dia membuang air kecil dengan cara mengangkat kakinya, maka itu menjadi tanda anjing itu cukup umur. Manakala kalau anjing yang belum cukup umur, dia membuang air kecil tanpa mengangkat kakinya. Dan aku sangat menghargai maklumat, informasi, ilmu yang beliau berikan kepadaku, dan aku menganggap beliau adalah salah seorang daripada guruku. Sekadar orang kampungan mungkin, sekadar orang kerja biasa-biasa mungkin, sekadar orang yang bertani dan membela binatang mungkin, tetapi apabila dia memberikan kepada Imam Syafi'i satu ilmu dan pengetahuan, maka Imam Syafi'i menyantuninya, menghormatinya dan memberikan penghargaan kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat kita pelajari ialah, sesiapa saja yang memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang memberi manfaat untuk urusan dunia sekaligus memberikan manfaat untuk urusan akhirat, apalagi mereka yang menyampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan, berhubungan langsung dengan kepentingan urusan akhirat, maka perlu kita hormati mereka, santuni mereka dan berikan kemuliaan yang sebaiknya bagi mereka atas ilmu yang telah mereka berikan kepada kita. Dengan memuliakan ilmu dan ahlinya, insya-Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong. Sombong dalam ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat kita menadah tangan di sepertiga malam, di saat dahi kita sujud menyentuh bumi, di saat bibir kita basah dengan zikrullah, pernah tak kita tanya pada diri kita, "Ya Allah, adakah engkau menerima amal ini atau engkau tolak?" Kerana sesungguhnya, bukan semua yang bersujud itu dekat, bukan semua yang menangis itu ikhlas, dan bukan semua yang beribadah itu selamat. Ada manusia zahirnya taat, namun hatinya dipenuhi racun yang halus. Tak nampak pada mata, tapi merosakkan segala-galanya. Itulah dia sombong dalam ibadah. Yang pertama, riak dan sombong adalah penyakit hati supaya kita nak dipandang sebagai orang yang hebat. Sombong dalam ibadah sering bermula dengan riak, iaitu keinginan untuk orang tengok kita. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun." Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, iaitu mereka yang lalai dalam solatnya dan mereka yang berbuat riak. Contohnya, solat di rumah terasa berat, tapi bila di masjid, kita panjangkan sujud. Kenapa? Supaya orang nampak kita ni khusyuk. Sedekah sedikit, tapi ceritakan kepada orang ramai. Hati-hati, amal yang ingin dilihat oleh orang akan hilang nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ibadah bukan jaminan seseorang itu dapat masuk syurga. Kenapa? Untuk masuk syurga adalah hanya rahmat daripada Allah. Kita sering merasa bila aku dah banyak sembahyang, dah banyak amal. Namun, dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhila ahadan amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun masuk syurga kerana amalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau kah wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Wala ana illa ayyataghammadi ala ay yataghammadani Allahu birahmah." Termasuk aku kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Contohnya, kita solat bertahun-tahun, tapi jika Allah tidak terima, semuanya sia-sia. Jadi jangan sombong kerana amal. Kerana kita semua hidup hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sombong dalam ibadah, iaitu meremehkan orang lain. Orang yang sombong dalam ibadah, dia tak sedar. Dia mula memandang rendah kepada orang lain. Dia cakap dalam hati dia, "Aku lebih baik daripada dia. Aku rajin pergi masjid." Dia tak. Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kamu memuji diri kamu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Contohnya, kita nampak seseorang tu dia jarang pergi masjid, lalu kita hina dia, padahal mungkin dia lebih ikhlas daripada kita, mungkin taubatnya lebih dekat kepada Allah. Ingat, yang menentukan darjat bukan kita, tapi Allah. Yang keempat, rendahkan diri. Bila rendah diri, Allah akan angkat darjat. Nabi SAW bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan mengangkat darjat dia. Subhanallah. Semakin kita rasa kecil di hadapan Allah, semakin tinggi nilai kita di sisi Allah. Contoh, selepas kita solat, jangan rasa hebat, tapi katakan dalam hati, "Ya Allah, amal ini pun belum tentu engkau terima." Itulah sifat seorang hamba, sentiasa rasa takut dan sentiasa berharap agar Allah terima segala amal ibadah. Yang kelima, ibadah tanpa ikhlas akan jadi kosong di sisi Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam agama. Tanpa ikhlas, ibadah itu seperti jasad tanpa roh. Nampak hidup, hakikatnya mati. Contoh dia, kita baca Al-Quran tapi hanya untuk dipuji, suara kita ni sedap, merdu. Kita memberi tetapi mengharap pujian orang ramai, disebut sebagai dermawan. Akhirnya yang tinggal adalah penat kita, bukannya pahala. Yang keenam, kita sentiasa muhasabah diri kita untuk siapa kita beramal. Para pendengar yang dikasihi Allah, setiap hari tanya balik pada diri kita, aku ni sembahyang untuk siapa? Aku ni sedekah untuk siapa? Allah sebut dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Contohnya, sebelum beramal, betulkan niat. Ketika beramal, jaga hati kita. Selepas beramal, jangan rasa bangga. Para pendengar sekalian, sombong dalam ibadah adalah penyakit yang halus. Dia tak terasa tapi ia merosakkan segalanya. Marilah kita berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan amal kami sebagai amal yang menyebabkan kami jadi sombong, tapi jadikanlah ia sebagai sebab kami semakin tunduk kepadamu. Semoga setiap sujud kita bukan sekadar menyentuh bumi tapi benar-benar sampai kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
3: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Pagi Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hujung minggu anda bertemu dengan saya, Cik Merah, menemani anda menerusi segmen Aura Permata edisi pada hari Sabtu hari ini bertarikh 13 Jun 2026. Terima kasih untuk anda yang bersiap sedia mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi setelah kita ambil alih tahu siaran ini dari Nasional FM, dan juga telah anda ikutilah beberapa rancangan kita ada tahsin ilmu dan juga tazkirah yang dapat kami bawakan untuk anda pada pagi ini. Jadi macam biasa, nanti kan juga sekejap saja lagi kita akan adanya vitamin jiwa yang kami bawakan untuk anda. Semestinya yang mana nak merah ke udara ke ucapan selamat pagi, boleh hadirkan diri anda lah dengan menghantarkan melalui WhatsApp di talian 012-93-01019. Akan merah ke udarakan dari semasa ke semasa, okey? Dan semestinya terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

Baik, Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi semuanya. Ceriakan pagi anda bersama dengan saya, Cik Merah, okey? Dan semestinya anda yang berada di luar negeri Johor, kita sangat menghargai untuk anda yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Ada juga sedikit maklumat ni kita nak tanya untuk anda. Ha, dah kemas kini belum RTM Klik? Sebab apa? Kalau belum, cepat-cepat kemas kini aplikasi RTM Klik sekarang untuk pastikan anda melihat siaran. Lagi-lagi Piala Dunia FIFA 2026 lebih lancar dengan paparan HD. Baik, dan semestinya pada pagi ini, apa juga perancangan anda? Merah doakan moga dipermudahkanlah segala urusan. Ada juga pagi-pagi dah keluar, bersiap sedia, dah panaskan enjin kereta. Nak ke mana agaknya tu ya? Paling penting,

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Guess I'm gone.

0: saya ya. Tengok dekat Facebook tadi tau. Ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, P.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, P.
1: Memang cerita lah orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
1: Jadi sekarang nak tanya, rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
0: Eh, takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
1: Eh, dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
0: Alah, bukan apa, Pi. Ha. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
1: Ya ke? Ha. Jangan, kadang-kadang awak hide kan tau daripada orang lain. Jadi, bila awak nak post benda yang biasa, tau awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Ha, jadi kenapa tak ada orang like aku punya status ni?
0: Rupanya
1: sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Jangan lah macam tu. Jangan menjadi media sosial. Dan satu lagi tadi Suzy cakap pasal nak share like pasal ni kan. Jangan tau, kalau ada benda yang kita tak pasti jangan kongsi.
0: Lah, tak boleh ke?
1: Tak boleh.
0: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi, you dapat duit, Pi.
1: Duit dapat, dosa pun banyak.
0: Eh, okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
1: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
0: Okey. Tak pasti? Jangan kongsi.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, GIM Johor tahan 205 pendatang asing dalam 9 operasi. Polis buru 3 warga asing disyaki cederakan pemandu e-hailing.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Tujuh 45 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Pagi ini bertemankan saya Cik Merah untuk segmen Aura Permata. Dan untuk waktu ini, kita bawakan untuk anda klik tajuk berita pada pagi ini. Kita mulakan dengan politik stabil tarik lebih banyak pelaburan ke Malaysia. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia ketika ini menjadi antara faktor utama yang menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat. Dan seterusnya, kes buli, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis beri kerjasama penuh terhadap siasatan polis. Berlaku di Kangar, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis memberikan kerjasama penuh terhadap proses siasatan polis terhadap kes murid tahun 6 yang mengalami kecederaan sehingga membataskan pergerakannya selepas dipercayai terjatuh akibat kerusi yang ingin didudukinya disyaki ditarik oleh rakan sekelasnya. Jabatan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya tidak sekali berkompromi dengan salah laku buli dan sesiapa sahaja yang bersalah perlu dikenakan tindakan. Objek menyerupai pistol ditemukan dalam MPV terlibat kemalangan maut. Di Sungai Petani, dua lelaki ditahan selepas polis menemukan satu objek menyerupai pistol dalam sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang terlibat dalam kemalangan maut di Jalan Lencongan Barat Laguna Merbok malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 7 malam itu, MPV yang sedang dipandu seorang lelaki berusia 37 tahun bersama penumpang berusia 35 tahun terlibat dalam kemalangan dengan sebuah motosikal yang ditunggang seorang warga emas berusia 67 tahun. Baik, ini dahulu 3 klik tajuk berita yang dapat Merah kongsikan untuk anda. Kita nak break seketika. Selepas ini akan bersama kembali Merah bawakan berita antarabangsa untuk anda. Terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Jurah FM Permata Selatan, baiklah saudara, kita bersambung kembali klik tajuk berita yang seterusnya. Kali ini, Cik Mira bawakan berita antarabangsa untuk anda. Hampir 40% warga emas Jepun mahu terus bekerja didorong faktor keuangan. Difahamkan hampir 40% warga emas di Jepun mahu terus bekerja dan menerima gaji selepas usia 65 tahun dengan keperluan kewangan dikenal pasti sebagai faktor utama menurut kertas putih kerajaan mengenai masyarakat menua yang dikeluarkan pada Jumaat lalu. Tinjauan itu mendapati 39.7% responden Jepun berusia 65 tahun ke atas ingin terus bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Seterusnya, klik tajuk berita, tiga maut bot karam di Singapura. Tiga individu yang dipercayai kru bot bekalan maut selepas bot itu karam selepas berlanggar dengan kraf pendaran berhampiran terminal Pasir Panjang di Singapura, menurut penguasa maritim dan pelabuhan Singapura. Dalam satu kenyataan, MPA berkata bot berkenaan karam kira-kira jam 9.30 pagi sekaligus mendorong pengerahan segera aset oleh MPA, pegawai pantai polis dan divisi Marin Pasukan Pertahanan Awam Singapura bagi operasi mencari dan menyelamat. Dan terakhir klik tajuk berita, Iran jangka perjanjian dengan AS dimeterai beberapa hari lagi. Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat AS dapat dimeterai dalam tempoh berapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Dan menurut beliau, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan.

0: Baik, inilah dia klik tajuk berita bagi edisi hari Sabtu 13 Jun 2026. Untuk anda pastikan dapatkan maklumat dari sumber yang sahih, boleh mengikuti portal berita RTM dan juga laman media sosial Johor FM. Jadi terus setia bersama dengan kami dan juga bersama dengan Cik Merah melalui Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
3: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Heng, Penawar.